0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Awong Irfan dengan jujur butuh donasi.
0: Saya juga di Syahrdi Winata juga jangan neng. Jangan donasi. Saya udah pernah soalnya waktu sakit, Pak.
1: Iya, maksudnya
0: buka bisa.com.
1: Makanya kan donasi itu kan sebetulnya enggak cuma hanya untuk yang sakit.
0: Iya.
1: Untuk kita-kita yang memang kena musibah ya.
0: Betul.
1: Kalau aku kan kena musibah juga nih.
0: Apa sih kenapa emang?
2: Itu kita semua.
0: Itu Pak, itu bukan Bapak aja kalau gitu. Oh, kita iya, semua, betul. Pak.
1: Teman-teman aku juga banyak efisiensi. Teman-teman aku di radio-radio lain sama tuh banyak. Malah duluan mereka.
0: Duluan, kita mau baru, Pak.
1: Iya, tapi enggak apa-apalah. Tapi kalau berbicara donasi nih teman-teman, pernah enggak sih kepikiran kalau kita tuh memberikan donasi karena kepaksa gitu? Terus juga kalau kita mau berikan donasi kadang-kadang suka terbentur ya. Wah, ini disalurin apa enggak gitu. Kayak kemarin tuh donasi tuh tadi malam atau kemarin. Dari Hotman Paris Utapea buat siapa? YVT ya. Yang Taufik Hidayat itu.
0: Oh iya iya
1: itu
0: iya.
1: Itu udah dikasihin berapa M gitu. Cash.
0: Oh iya.
1: Cash. Nah makanya takutnya disalahgunain gitu.
0: Iya,
1: kan
0: iya.
1: Yang terimanya keluarganya.
0: Mm-mm.
1: Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Ah, kenapa aku tidak mengaku-aku keluarganya dia aja ya? Gitu ya. Ini ngomongin masalah donasi. Kalau kamu punya bikin donasi buat orang yang kekurangan gitu atau apapun itu gitu ya. Mm-hmm. Kamu mau bikin apa yang bisa diakses selama 24 jam gratis?
0: Maksudnya diakses?
1: Diakses kan kalau masuk
0: diakses
1: gratis itu kan kalau transfer kan akses gratis
2: aja. Iya.
1: Gitu ya.
0: Nah, aku mah ini aku bukan Ria ya. Bukan Ria, bukan.
1: Ria Enes enggak Ria Enes. Irawan, Ready Cheese, Ready Cheese.
0: Jadi aku tuh lagi cobain ini.
1: Lagi coba sakit lagi.
0: Jangan dong. Itu saya pernah jangan tuh.
1: Iya dia.
0: Donasi itu ya teman-teman saya dulu yang alumni-alumni radio sebelumnya bukan donasi buat saya. Alhamdulillah, Pak.
1: Fox mah enggak ya?
0: Enggak, kemana aja nih? Nah, ada Fox enggak?
1: Terus aku bilang gini anak-anak, buat Disa enggak usah. Dari O sudah banyak nih. Aku bilang gitu. Jadi mereka tuh, oh ya udah deh, Om Awang gimana Om Awang aja.
0: Jadi merasakan ya dulu ya, gitu. Maksudnya sempat ini donasi. Nah, sekarang mah aku lagi cobain apa coba?
1: Apa?
0: Di threads itu ya banyak yang nge-share Chris dari masjid-masjid. Misalnya masjid mana? Ada orang yang ke masjid ini terus difotoin si Chrisnya. Sekarang kan kalau masjid itu pakai Chris juga ya, kan
1: di depan.
0: Nah difotoin Om. Jadi kadang kan kalau kita ya, aku kan lagi pengen cobain rutin ini sedekah subuh.
1: Oh alhamdulillah ya Allah.
2: Masya Allah,
1: Masya Allah.
0: Tapi itu luar biasa dahsyatnya loh. Lagi cobain aku cuman 1000 doang Om ya, 1000 tiap
1: tapi
0: subuh.
1: Tapi jangan diniatin ngomong misalnya aku mau, siapa tahu nanti akan berbalik.
0: Enggak, itu mah kan uang kayak lupa aja gitu ya. 1000 beres sholat subuh. Ih, alhamdulillahnya ini ada job yang nanti itu minggu depan.
1: Ini tuh langsung cerita, cerita Dias tuh, Dias waktu kita ngumpul di podcast. Cerita gitu dia dari treat itu kan. Ternyata memang lagi banyak itu Jo yang sedekah subuh itu ya.
0: Iya.
1: Gitu. Aku mau bikin Chris sendiri ya.
0: Nah, itu subuh. Tapi hati-hati, takutnya itu Chrisnya.
2: Iya, betul.
0: Tapi kalau dipergunakan.
1: Yang paling penting kita niat aja, udah niat bener udahlah, mau 1000, 2000, 10.000, sok enggak apa-apa. Dah, terserah nanti balik lagi ke orang yang menyalahgunakan itu.
0: Betul.
1: Itu dah.
0: Itu aku mah ya kalau misalnya makasih, bikin donasi.
1: Makasih ya.
0: Makasih apa?
1: Ya Chris yang aku bikin itu ternyata berhasil.
0: Tapi kan kalau Chris itu nanti pas ketika masuk ke apa namanya banknya langsung muncul kan? Kalau misalnya nama pribadi misalnya misalnya tulisannya ini masjid apa?
1: Kelihatan.
0: Tiba-tiba Irwan Agustian itu bohong kan? Ya. Tapi kalau misalnya atas nama si masjid itu mah
1: kelihatan.
2: Aman
0: gitu. Jadi ya aku mah ya gampangnya udah deh kayak gitu aja.
1: Ya sih,
0: sekarang mah
1: kalau diakses 24 jam ya gitu. Paling Chris terus paling kalau nomor rekening agak sedikit takut ya, ketakutan nomor rekening gitu ya. Karena nama pribadi kan. Atau sekarang juga bikin PT juga bisa juga gak? Kalau di bank sekarang bikin
0: bisa
1: rekening
0: aja
1: nama PT, padahal PT-nya cuma hanya kiasan doang gitu. Bisa gak? Enggak ya? Karena harus ada ini ya,
2: ada surat-surat. Iya, ada surat-surat. Kalau PT kan banyak apa? Ya surat yang di
1: iya, yang menetapkan bahwa kita punya PT yang ditunjuk itu ya. Berarti gak bisa pakai nomor rekening pribadi ya.
2: Betul.
0: Udah paling benar dah itu aja kalau aku mah kata. Iya, kalau bikin gitu ya donasi mau yang bisa diakses 24 jam gratis sudah bikin.
1: Aku mah kalau mau bikin donasi apa yang bisa diakses 24 jam udahlah kantor polisi. Jadi kalau mau apa-apa nitipin ke kantor polisi, enggak akan disalahgunain gitu. Kan 24 jam kantor layanan polisi.
0: Betul.
1: Ada yang 24 harusnya. Jam ada.
0: Ada ya.
1: Ada yang kalau lewat ditutup jam 12 pintunya. Bener
2: kadang ada kadang juga berangkat masih nutup.
1: Iya, kadang juga berangkat di Ciceno. Kok jelasin bukan di Ciceno deh itu. Enggak, itu udah kebuka depannya.
0: Iya, iya,
1: karena
0: iya.
1: Takut hal-hal orang-orang yang enggak bertanggung jawab.
0: McD juga McD 24 jam,
1: nah,
0: Pak.
1: Di McD aja McD, lucu ya.
0: Iya, McD. Jadi saya nitipin makanan di McD, tapi makanannya makanan saya, boleh enggak, Pak?
1: Ah, itu mah di locker bisa di McD atau itu mah.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah dua single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7 FM.

0: Las Samba Primadona itu diminta sama Kang Rafli.
1: Wih, Kang Rafli.
0: Selamat pagi Kang Rafli, lagi di jalan atau lagi di mana nih? Selamat menikmati suasana pagi hari ini. Dan yang paling penting, dia minta request lagunya Krakatau. Buat Tedisa, ini nih, dikasih linknya nih. Ya, untuk nyegik.
1: Bukan nyegik dong. Gunung Kawi ya? Kan sekarang mah lagi Gunung Kawi.
0: Iya, iya, kalau Gunung Agung tutup. Jadi buat Tedisa nih link, insya Allah valid dan amanah. Jadi yang lu tuh ngomongin tentang masalah sedekah pagi, Karamli terima kasih banyak ya.
1: Karamli nuhun ya.
0: Nuhun pisan. Lagunya nanti, udah diputar, nanti satu lagi lagu akan menjadi penyemangat hidup Kang Rafli pagi hari ini.
1: Oke.
0: Bentar lagi akan kita putar.
1: Oke.
0: Siapa lagi Des?
1: Abis Kang Rafli ada juga Kang Ari Didu.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Bandung, pagi Fox, pagi siap. Wawa, Budisa, Om Jo, Daramang. Alhamdulillah
0: sehat,
1: Kang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Request Perunggu 33 kali. Salamnya buat teman-teman pendengar, teman-teman dari BTV, penyiar Pagi Bandung, Sing Sarehat, Sing Garade milik. Nah, amin ya Allah.
0: Kemarin BTV bikin event tuh.
1: Oh iya.
0: Di Tegalega. Ya, benar Kang Ari ya? Aku mau ke situ.
1: Tapi
0: kenapa?
2: Kenapa? Enggak datang.
0: Lewat aja.
1: BTV lewat. Tuh
0: Bandung
1: Timur.
0: Timur Van Java. Alhamdulillah tuh. BTV itu apa sih Kang katanya berkata? BTV itu memang ITV
1: TV,
0: ya?
1: TV. TV. Oh, TV.
0: Benar, TV, TV.
1: Oh, iya iya iya iya ya. Sing lancar ya, doa yang sama juga buat Kang Ari Didu.
0: Makasih Kang Ari, nanti lagunya ditunggu ya. Dari Kang Ari Didu sekarang ketemu sama Om Beng Beng.
1: Kang Beng Beng, selamat pagi.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Bandung. Om Awang Tedisa, duo MC mahal. Alhamdulillah.
1: Amin, ya Allah.
0: Kota Bandung masih banyak kali lebih mahal daripada kami.
1: Iya kali.
0: Doanya sehat selalu. Terima kasih lancar rezekinya amin, lancar job MC-nya amin.
1: Amin, ya Allah.
0: Pengen request lagunya Salati ya.
2: Salati. Plati dong.
0: Dari Word apa namanya? Word Genius.
1: Iya.
0: Word atau Weird?
1: We're genius.
0: Kirim salamnya buat all crew Fox, buat Mang Johan di Tasik, UAMN, Pak Eko, hatur nuhun. Terima kasih, lagunya siap-siap diputerin ya.
1: Oke, okay, itu Lati ya.
0: Lati. Tapi yang paling penting kita mau ngingetin juga buat teman-teman nih, kalau pengen apa namanya lancar peredaran darah, nyeri sendinya juga tidak pernah terasa lagi. Melegakan nafas, yang paling penting adalah ultimate minyak sanga-sanga berhasiat melancarkan yang tadi kita sebutin.
1: Betul.
0: Yang sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Jadi di stok tuh ya ultimate minyak sanga-sanganya di rumah.
0: Benar-benar.
1: Ke teman-teman juga dikasih tahu nih, coba ini kalau misalnya pengen enak badannya, membantu penyembuhan berbagai macam penyakit degeneratif, pakai ultimate minyak sanga-sanga ya.
0: Tadi kita ngomongin tentang masalah donasi. Jojo belum nyebutin nih. Kalau Jojo punya niat untuk bikin donasi buat orang kekurangan gitu. Ya, kamu mau bikin apa?
3: Bikin apa?
0: Yang bisa diakses 24 jam.
3: Warmindo.
1: Warmindo. Wow, Warmindo.
0: Jadi sekali beli Warmindo itu sekian persen untuk didonasikan ya.
3: Kalau perlu yang kekurangan itu gratis.
1: Oh, digratisin. Jadi Jojo mau buka Warmindo. Digratisin. Yeah. Oh.
0: Tapi bagus tuh, Jo.
3: Iya, bagus.
0: Warmindo kan sekarang 24 jam juga ya.
1: Yeah. 24 jam. Jadi ya kalau misalnya ada yang enggak apa namanya? Yang maksudnya enggak punya uang atau apa, datang aja ke Warmindonya Jojo.
0: Benar aman. Ah, aku juga mau ikutin lah. Kalau Jojo Warmindo kan. Heeh. Kalau tambal ban gratis.
1: Tambal ban gratis. Oh,
3: belum tentu punya motor.
1: Yang datang gigi, yang sana pas saya mau tambal pak.
0: Gak berhasil dong.
1: Kok ibu nggak bawa motornya?
0: Ibu lapar, sini. Aku kasih angin.
1: Saya mau tambalnya gigi pak.

0: cari desa beban mau ngap.
1: Kantoy. Tuh, ada ujungnya. Kantoy.
2: Jorok ngomongin kantoy.
1: Kantoy.
3: Selamat pagi, selamat datang di kantoy.
1: Artinya apa ya?
3: Coba diklik kantoy itu
1: apa? Ini ya? Adalah Ziavi, ini tuh kalau enggak salah dari Malaysia apa Brunei ya? Jo, pokoknya
3: Brunei,
1: kantoy.
3: Brunei, Malaysia apa Brunei? Brunei.
1: Kantoy, KANTOI. Apa artinya kantoy itu?
3: Kita lihat dulu. Itu kalau yang lagu yang itu yang pemendari mana itu siapa ya?
1: Semalam.
4: Oh, bahasa Melayu, bahasa, oh, bahasa slang Melayu. Itu ketahuan atau tertangkap bahasa.
3: Kan ini kan udah ngomong karena
1: semalam nah I call you kau tak answer. Ya benar ya? Ya. Semalam I call you, you tak answer.
3: Terus ternyata ketahuan ada cewek lain.
1: Kantoy.
3: Gitu. Tapi kalau ngomongin masalah ketahuan, mending ketahuan punya ini daripada punya selingkuhan.
1: Apa?
3: Sanga-sanga Body Shop.
1: Oh iya dong.
3: Ini membersihkan dan menyegarkan badan, melihara kesehatan kulit. Sanga-sanga yang paling penting adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Yes.
3: Ini spesial buat kamu yang suka makan, teman-teman. Hampir seluruh masyarakat Indonesia ternyata suka makan. Betul?
1: Iya dong.
3: Jadi bukan karena benar-benar lapar, berdasarkan riset dari Research Associate Yoli Faradika Mepit. Betul.
4: Iya.
3: Oke. MEPID. Jadi sekitar 49 orang Indonesia, 49% ya, mengaku lebih sering makan buat meredakan stres, sedih, lelah atau overthinking.
1: Nah, kondisi ini dikenal sebagai emotional eating, yaitu kebiasaan menjadikan makanan sebagai pelampiasan emosi, bukan buat memenuhi kebutuhan energi tubuh. Dan fenomena ini paling banyak ditemukan pada kelompok usia di bawah 40 tahun dan lebih sering dialami oleh perempuan.
3: Jadi perempuan kalau stres, sedih atau overthinking itu bawaannya makan ya.
1: Benar. Mun liur teh sebelah heula baso heula
3: Tadi gitu. Teman aku ada tuh di waktu stres, sedih, lelah atau overthinking dia juga makan.
1: Makan apa?
3: Makan temen.

0: Fox News.
1: Disetujui Prabowo, ini nelayan yang dapat jatah BBM Rp15.000 per liter. Dilansir dari detikfinance.com, Presiden Prabowo Subianto merestui bahan bakar minyak atau BBM solar khusus nelayan dengan harga Rp15.000 per liter. BBM khusus itu berlaku untuk nelayan atau pelaku usaha perikanan yang memiliki kapal 30 gross ton atau GT hingga 200 GT. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, selama ini nelayan kecil di bawah 30 GT sudah mendapatkan subsidi BBM dengan harga Rp6.800 per liter.
2: Selain itu juga Erlangga menjelaskan harga BBM tersebut berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri. Itu bisa dipatok pada angka Rp18.600 per liter, sementara dari harga tersebut sebesar Rp3.600 per liter disubsidi pemerintah melalui BPDP sawit.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Hari ini berarti hari Selasa ya?
1: Iya, nanti kita ada
2: Baskom seperti biasa.
1: Bas komentar. Dan kenapa kita ngomongin tentang donasi tadi, nah, ya? Itu ada di pemerintah Dubai yang meluncurkan program kemanusiaan bernama MBG.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Itu Indonesia.
2: BGM.
1: Nanti tungguin apa ya?
0: Kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Masuk di Baskom teman-teman, kita mau kasih komentar-komentar seru untuk satu tayangan di sosmed. Ini datangnya dari
0: ada
1: dari Cuperius, Cuperzius. Jadi kiriman dari Nungki. Nungki Kartabrata. Jadi ini ceritanya lagi ada satu konser si cowok dari bawah panggung.
0: Kamu tahu kan panggung apa hidrolik ya?
1: Hidrolik ya, dari bawah.
0: Hidrolik yang bawah ke atas.
1: Udah sampai datar,
0: udah nyampe atas.
1: Panggungnya jatuh.
0: Kudubruk jatuh. Siapa sih ini, penyanyi mana sih?
1: India kayaknya.
2: India
1: kayaknya.
2: Atau Arab lah.
1: Arab ya. Maaf, kukira itu Fadil Jaidi.
0: Itu ada suaranya enggak, Om? Coba.
1: Cuma nyanyi doang. Enggak ada suara, belum nyanyi.
0: Oh, enggak ada. Oh, terus ada orang nge-reaction-nya ya. Coba.
1: Udah mulai keluar suaranya sih.
0: Intro tuh.
1: Ya, set. Udah nyampe banget di atas. Kayaknya enggak ditahan kali ya. Iya.
0: Langsung pas mau nyanyi banget soalnya langsung jatuh ya.
1: Terus kan malu banget itu.
0: Kata netizen, baru juga mau ikut nyanyi udah jatuh. Terus ada juga
1: please gak enak ketawa malam-malam katanya. Ya gak usah dilihatin, tapi bener-bener nih
0: baru login malah log out. Harusnya pakai ini background yang efek tamatlah sudah kisah kami.
1: Ipin Upin nih.
0: Itu apa ya? Enggak tahu.
2: Kayaknya iya.
1: Ipin Upin itu. Itu bagian dari skrip ya, Bang. Oh, itu memang sudah direncanakan, itu bagian dari skrip.
0: In this world, you come and you go. Kata you come and you go.
1: Cepat banget nyanyinya, Bro. Cuma 10 detik katanya.
0: Baru opening udah closing.
1: Panggung pun langsung menolak dia untuk tampil katanya tuh.
0: Refleks bilang, jatuh. Kebayangnya kalau itu, kalau apa, latah, jatuh.
1: Ya, belum juga bersinar, udah tenggelam aja di bilang.
0: Lucu lagi sih. Terus ada lagi mana ya? Oh, karir, kata karir gini, baru naik, udah turun. Ini namanya dipaksa turun panggung.
1: Ya Allah. Mana suara dia yang gak kedengeran lagi gitu ya.
0: Baru terbit langsung redup.
1: Baru juga open langsung close aja, Bang, katanya.
0: Terus ada lagi, mana lagi ya. Bentar.
1: Ya bukannya nyanyi, malah terjun bebas.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Thinking of you, Black News featuring Nigeria. Ini dari Serang.
0: Kenapa dari?
1: Dari Serang.
2: Kenapa dari Serang?
1: Black Jenaria. Dari Serang.
0: Kenapa dari Serang?
1: Temannya Resti.
2: Resti.
1: Eh, Resti, Resti, Resti. Resti nanti mau ngomong. Ini Resti itu remaja luar biasa. Betul. Yang disupport sama ibu bapaknya untuk menjadi seorang penyanyi ya. Multitasking.
0: Oh iya.
1: Bisa kan dulu disupport untuk jadi ini kan, jadi dancer.
0: Iya. Ya
1: kan di kafe-kafe terlarang.
0: Bukan kafe-kafe terlarang. Kafe remang-remang.
2: Waduh.
1: Itu lampunya cuma 5 watt.
0: Iya, gitu. Jadi kicup-kicup gitu. Enggak, kalau saya disupport untuk berangkat sebenarnya ke Dubai, Pak.
1: Sebentar saya mau tanya.
0: Jadi TKW.
1: Tapi enggak apa-apa, maksudnya TKW juga kan lebih kaya iya. Dari
0: jadi apa? Saya sekarang. Dari,
1: saya mau nanya, Dubai itu ada apa namanya, kue apa yang lagi
0: cuwi coklat. Dubai coklat apa sih, Dubai
1: coklat
0: ya.
1: Cuwi Dubai,
0: cuwi mah bukan bukan dari Dubai ya.
1: Dubai
0: yang kemarin viral itu yang Dubai apa coklat sih
2: ya, coklat Dubai
0: ya, coklat Dubai ya,
1: itu warna hijau,
0: warna hijau. Kayak
1: itu tuh coklat
0: tikuda,
1: bukan tikuda, itu tuh coklat memang lumut
0: lumut ya
1: di situ.
0: Tapi memang Dubai itu selalu aja ada beritanya ya. Contoh nih, sekarang pemerintah Dubai meluncurkan program kemanusiaan bernama Bread for All. Jadi ini digagas oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Melalui inisiatif ini, mesin penjual pintar itu ditempatkan di berbagai lokasi strategis buat menyediakan roti dan makanan hangat secara gratis bagi pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah.
1: Pengguna cuma satu, pengguna itu cuma perlu memindai Emirates ID pada mesin.
0: Aha.
1: Kemudian memilih menu yang tersedia. Jadi setiap pemegang kartu identitas berhak memperoleh satu porsi makanan gratis setiap hari. Nggak cuma jadi sarana penyaluran bantuan, sistem ini juga memungkinkan masyarakat umum untuk ikut berdonasi secara langsung.
0: Keren ya.
1: Nggak keren, Dubai itu udah kalah duluan sama orang Bandung.
2: Masa?
1: Lah, kamu lihat deh, jadi di etalase, di samping-samping atau di depan-depan kantor, salah satunya di Dahlia tuh.
2: Betul.
0: Oh, itu ada.
1: Ini mah kan masuk ke ini kan, kemana? Ke memindai Emirates ID. Itu bisa langsung ngambil, nggak usah dipindai. Jadi kan etalase, ke belakang langsung ngambil.
0: Udah gitu kadang muternya 2 kali lagi.
1: 4 kali malah. Etama rakus, aduh.

0: aneh nggak? Ini bisa mengganggu kenyamanan dan juga aktivitas sehari-hari teman Fox gitu. Meski nggak selalu menandakan kalau penyakit serius, keluhan ini bisa dipicu oleh berbagai faktor ya. Mulai dari kebiasaan sehari-hari sampai kondisi medis tertentu gitu. Dengan mengetahui penyebabnya, kamu bisa menentukan penanganan yang tepat seperti apa.
1: Nah, banyak orang itu yang ngira ya kalau kaki pegal cuma muncul setelah berjalan jauh atau berolahraga. Tapi kaki sering pegal ini bisa dialami oleh siapa aja, bahkan saat sedang duduk, berbaring, atau beristirahat. Kaki sering pegal padahal nggak beraktivitas bisa terjadi karena otot, sendi, saraf, maupun aliran darah di kaki nggak bekerja secara optimal.
0: Jawabannya adalah untuk meredakan kaki pegal, kamu bisa bantu balur dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping.
1: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Sentry, K24, juga di Fox Radio. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
2: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Shut up! My favorite song is playing.

0: News. Fox News.
1: Sekolah tanpa gedung, guru dan siswa terima hibah 1,5 miliar rupiah. Ketua yayasan di Bandung ditahan. Dilansir dari kompas.com, Kejari Kabupaten Bandung menetapkan ketua yayasan Anwarur Rahman Bandung Barat berinisial S sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah. S langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Kabupaten Bandung Senin kemarin.
2: Dana hibah tersebut sebelumnya diajukan untuk pembelian lahan dan pembangunan tembok penahan tanah bagi kegiatan yayasan. Namun penyidik menduga seluruh kegiatan yang tercantum dalam proposal itu tidak pernah dilaksanakan atau bersifat fiktif. Sebelum ditahan, tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio Bandung.

0: Boy, panggil Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy.
0: Panggil Boy.
1: Kadang gitu kalau aku ke anak yang cowok gitu, Boy. Gitu. Manggilnya gitu, Boy.
0: Yang datang uaknya. Manggil saya, bisa.
1: Namanya bukan. Memang Boy ternyata.
0: Namanya Boy. Boy, Boy.
1: Ini siapa yang nyanyi sih? Boy, Boy, Boy, Boy.
0: Ini Fairuz. Fairuz itu penyanyi asal Malaysia.
1: Oh, Malaysia.
0: Malaysia.
1: Ya gitu. Sudah. Berarti ini adalah lagu kedua terakhir kita sebelum kita pamit.
0: Setelah ini bakal ada Ijan ya.
1: Yes, dari pagi Bandung. Besok seperti biasa kita merapat lagi ya.
0: Ya.
1: Dari jam 7 sampai jam 9.
0: Siap. Indis ekonomi kita akan hilangan. Kita bakal hilangin. Saya baru tahu menemukan rumus yang luar biasa. Kita harus makan dua barang ini.
2: Apa itu?
0: Apa? Kalau kita ngomongin masalah sukses, itu merek mie kan?
2: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah.
0: Kalau ekonomi,
2: sabun.
0: Jadi kalau kita mau sukses, makan mie sama sabun.
1: Aduh, gak mudah tuh.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Kamu pernah gak sih teman Fox, pagi hari terus perut kamu tuh gak gimana ya? Rasanya tuh gak enak banget, gak tahu kenapa. Tapi pas udah diisi, sedikit lebih baik, tapi kembung. Nah, itu asam lambung. Jaga kesehatan kamu ya, asli jaga kesehatan kamu.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

Radio Mojaman FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, selamat pagi semuanya. Ijen Mendagi di Selecta Indonesia. Dan seperti biasa, Ijen tungguin kamu buat nge-request lagu-lagu bahasa Indonesia. By the way, waduh, Ijen mau ngingetin aja, jangan sampai lelah ya, jangan sampai overuse apapun yang kamu lakuin. Gak cuman di badan kamu aja, otak kamu juga harus di refresh teman Fox ya. Karena apa? Karena itu bakalan nyambung ke semuanya. Beneran, ini mah nyeritain tentang Ijen Mandage aja sih. Jadi emang kecapean banget. Terus jatohnya tuh jadi tuh sehari-hari tuh jadi ngantuk, jadi lemas, jadi gak fokus, jadi gak bisa ngelakuin apapun yang kamu mesti lakuin di hari itu tuh dengan maksimal. Tapi kalau misalnya kamu pengen ngelakuin sesuatu dengan maksimal, badan kamu tuh kurang fit, itu gampang banget. Kamu bisa balur badan kamu, balur tubuh kamu dengan yang namanya minyak sangat-sangat klasik. Kenapa? Karena minyak sangat-sangat klasik ini membantu menyembuhkan berbagai penyakit degeneratif, nyeri otot ya. Contoh, badan kamu lagi gak fit, kan itu sakit-sakit badan. Apalagi di tengkuk, apalagi di pundak, apalagi di punggung. Itu gampang banget. Balur aja, pijat-pijat dikit, kecil, wah, langsung. Terus ada satu lagi. Ini satu rahasia dari Ijen Mandagi. Kamu balur di telapak kaki kamu sampai tulang belakang kamu, dan itu akan ngebuat kamu jadi enak buat tidur. Tapi sekarang enggak tidur ya. Sekarang kamu request di 081224774917. Request lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Nelimosan FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ya, yes, ternyata prestasi enggak sih? Ini bisa dibilang prestasi atau enggak ya? Di mana Jakarta secara resmi telah menjadi kawasan perkotaan terpadat di dunia. Wow. Jadi ini menurut data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dirilis pada akhir tahun 2025 kemarin, dengan jumlah penduduk 41,9 juta jiwa, ibu kota Indonesia ini telah mengungguli kota-kota besar lainnya di dunia, termasuk Tokyo, Shanghai, dan Seoul. Laporan tersebut menempatkan Jakarta di peringkat pertama dengan 41,9 juta penduduk, diikuti oleh Dhaka, Bangladesh dengan 36,6 juta dan Tokyo, Jepang dengan 33,4 juta. Yes. Oke, okay, kita enggak apa-apa lah jadi kota terpadat. Tapi kan transportasinya itu harus dibuat dengan baik juga. Jadi transportasi publik ini menurut Ijen Mendagi, kalau misalnya padat itu satu kota, itu krusial banget. Yuk buat yang benar. Jadi kita tuh kemana-mana ya nggak pakai mobil pribadi, nyaman banget.

0: Fox News.
1: Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas di kediaman Hambalang di Kabupaten Bogor pada Senin kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menjelaskan harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter, sementara untuk BBM nelayan di bawah 30 GT sudah diberikan harga BBM subsidi sebesar Rp6.800 per liter. Untuk itu, lanjut Erlangga, Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan kapal 30-200 GT mendapatkan harga BBM khusus. Dilansir dari CNBCIndonesia.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masuk jam kedua ya, siap-siap aja Ijan bakalan kedatangan Resti Adelina. Kamu mau tanya tentang single terbarunya atau mau tanya-tanya tentang kesehariannya dari Resti? Yes, sebentar lagi Ijan bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Doi ya. Siapin aja WhatsApp-an kamu sambil requestannya juga bakalan Ijan puterin. Requestan kamu dong, siapa lagi?
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamila tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Nando mau coba FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes. Kali ini kan tadi Jando ngomong ya di pagi-pagi tadi kalau misalnya kita bakalan kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Rasti Adelina. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Kenapa terlihat lelah gini? Kayaknya capek ya. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Lelah kan manusiawi. Yang penting kita ngobrol-ngobrolnya enak aja sekarang. Apa kabar, Rasti? Gimana? Ini kalau Rasti itu aslinya dari mana?
1: Aku boleh tahu. Aslinya dari Serang, Banten.
0: Serang, Banten? Oke. Serang, Banten. Tapi sekarang di Jakarta. Enggak.
1: Oh, bener. Tetap tinggal di Serang.
0: Oh, tetap tinggal di Serang. Ya, perbedaan Serang dan Bandung apa sih? Menurut kamu?
1: Kok langsung wah.
0: Yang pasti panasan kan ya.
1: Iya, panas, tapi di Serang juga akhir-akhir ini kayak kalau malam tuh dingin.
0: Iya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh halodo ya.
1: Halodo.
0: Iya.
1: Apa itu halodo? Halodo.
0: Bahasa Sunda itu. Itu pergantian musim. Jadi pergantian musim biasanya di sini tuh dingin banget juga. Di Bandung tuh dingin, kemarin tuh kalau gak salah sampai 15 derajat.
1: Itu mah dingin banget.
0: Serius, nih. Itu tuh di Bandung bukan di Lembang. Kalau di Lembang tuh pasti lebih dingin lagi.
1: Iya.
0: Ya, jadi mungkin adaptasi ke badannya juga ya. Makanya vitamin dan lain-lain ya. Buat kamu juga teman Fox diingetin. Ya, tubuh kamu ada batasnya. Jadi kalau kamu ngelakuin semua kegiatan kamu ya, bolehlah dibalur dengan sanga-sanga kali ya.
1: Boleh.
0: Ke Bandungnya dari kapan? Dari kemarin?
1: Aku dari hari Minggu.
0: Oh, dari hari Minggu. Iya. Dari hari Minggu. Udah sering ke Bandung?
1: Enggak, terakhir tuh udah kayak
0: serius?
1: Tahun kapan ya? 2025.
0: Ngapain terakhir tuh? Promo
1: aku,
0: juga?
1: Enggak, aku tanding di sini.
0: Tanding apa?
1: Aku tanding taekwondo.
0: Aduh, enggak berani macam-macam dong ya. Kalian para cowok-cowok yang apa? Udah levelan apa nih taekwondonya? Udah serius nih? Dari kecil taekwondo atau gimana?
1: Kalau aku tuh baru ikut taekwondo tuh dari kelas 5.
0: Dari kelas 5. Sekarang kelas 6. Oh enggak ya. Enggak dong.
1: Jauh banget.
0: Terus.
1: Terus abis itu kalau dulu emang aku sering banget kalau latihan taekwondo, apalagi kan dulu sering kejuaraan di Singapura, Thailand.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus kalau sekarang itu aku lagi jarang banget latihan taekwondonya.
0: Oh, kenapa? Nyanyi terus ya.
1: Jadwalnya padat sama yang lainnya.
0: Coba disatuin taekwondo sambil nyanyi gitu kan. Oke itu.
1: Waduh, gimana ya itu? Itu kayak agak-agak
0: ya, susah ya. Oh gitu. Sekarang berarti lagi fokus sama promo dan nyanyi juga.
1: Iya, aku lagi fokusin di promo sama nyanyi.
0: Oke, okay, tadi kan bilang taekwondo tuh baru-baru aja lah ya dari kelas 5. Tapi kalau nyanyinya sendiri udah lama. Dari kecil atau sama juga jangan-jangan.
1: Enggak. Kalau saya nyanyi waktu kecil aku enggak suka nyanyi malah.
0: Lah?
1: Musik aku juga enggak suka.
0: Lah? Sukanya apa? Batagor?
1: Oh, bukan.
0: Enggak,
1: itu pasti bukan.
0: Semua orang suka apa dong?
1: Jadi aku tuh gini ceritanya, Kak. Dulu tuh kayak aku benar-benar enggak tertarik sama musik atau nyanyi gitu.
0: Sama apa tertariknya?
1: Ya dulu masih kecil ya.
0: Jalan-jalan, main-main
1: ya,
0: gitu ya.
1: Iya, main-main modeling gitu.
0: Oh,
1: dulu aku
0: okay. Modeling.
1: Cuman pas aku kelas 4 itu aku mulai diikutin nyanyi sama mamaku.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi di situ masih ada rasa-rasa terpaksa lah ya ikutnya gitu kan. Cuman mau gimana lagi? Cuman kayak mama mungkin tahu ya kalau misalnya aku ternyata punya bakat dinyanyi gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku terus dipush dinyanyi sama mama sampai sekarang.
0: Wow, tapi sekarang seneng.
1: Seneng, kalau sekarang udah mulai enjoy.
0: Udah mulai enjoy. Ya. Oke. Sebelum kita ngobrolin tentang single terbaru dari seorang Rasti, panggilannya apa sih Rasti?
1: Rasti
0: aja, nggak ya. ada panggil-panggilan gak gitu.
1: Ada, gak
0: oh
1: ada,
0: nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke. Buat Rasti kita bakalan pemanasan dulu ya. Kita bakalan pemanasan dulu. Jawab aja pertanyaan dari aku, oke?
1: Oke.
0: Nah. Kamu lebih pilih mana? Punya handphone terbaru tapi gak punya kuota, atau handphonenya jadul tapi kameranya bagus? Ayo loh. Oh, terbaru banget tapi gak punya kuota. Tapi ada kuota, apa jadul, kameranya bagus. Mikir dong, guys.
1: Kayak HP jadul tapi kameranya bagus deh.
0: Ya, biar bisa update-update ya. Oke. Nah. Ulangan dadakan di hari Senin atau dapat 50 PR pas hari Jumat?
1: Aduh.
0: Jadi pas hari Jumat tidak akan bisa menikmati weekend-nya ya, 50 PR di hari Jumat. Tapi enggak ada PR, hari Seninnya tiba-tiba ulangan dadakan.
1: ulangan dadakan deh.
0: Ulangan dadakan ya. Berarti udah pede dong
1: pede
0: ya.
1: Pede dong. Oh. Kalau bisa selamanya belajar kalau enggak.
0: Luar biasa itu, ya. Gitu. Oke, terakhir TikTok atau Reels? Ini langsung didengar lah. Berarti kalau kamu pilih salah satu langsung di cut down gitu.
1: TikTok.
0: Pilih TikTok. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari seorang Rasya Adelina. Tapi kita dengerin dulu ya.
1: Boleh.
0: Toxic. Siapa yang toxic?
1: Aduh, gak ada kok. Gak ada.
0: Ah, bohong. Nanti kita bahas ya.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: From your Vilgo Station, teman Fox. Masih bareng Nijan Mendegi dan masih bareng Rasti Adelina.
1: Hai.
0: Hai. Tadi luar biasa ya. Ceritanya tentang apa sih single terbaru kamu tuh, Toxic gitu?
1: Jadi single ini tuh menceritakan enggak sih,
0: kok sambil itu senyum-senyum gitu sih? Ada apa ya ini?
1: Enggak ada
0: ya?
1: Apa-apa.
0: Oh iya.
1: Cuman ngingetin buat teman-teman.
0: Yes.
1: Bahwa tidak semua itu teman kalian tuh enggak semuanya baik.
0: Enggak semua baik. Enggak ya, apa-apa, ungkapkan aja
1: ya,
0: kalau di sini tuh. Oh gitu.
1: Mungkin dia kadang baik di depan.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu kayak
0: menusuk dari belakang.
1: Oh,
0: ya,
1: aduh,
0: gitu kan ya.
1: Iya, benar.
0: Terus.
1: Tapi kan kita enggak tahu dia di belakang kayak gimana.
0: Ya.
1: Jadi kayak menceritakannya zaman sekarang sih.
0: Oh, tentang teman yang toksik ya. Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Emang banyak sih di sekitar kita. Kita perlu waspada aja ya.
1: Benar banget.
0: Kita perlu waspada dan lebih memilah-milah aja lagi.
1: Benar sekali.
0: Gitu. Yang nyiptain siapa?
1: Jadi yang nyiptain itu namanya Kak Arbil. Aku kenal sama Kak Arbil tuh udah lama banget.
0: Mm-mm.
1: Tapi pertama kenal itu aku kenal sama istrinya.
0: Oh gitu.
1: Karena istrinya itu desainer lama.
0: Nama
1: desainernya tuh Joy.
0: Nah,
1: itu andalan aku banget kalau misalnya setiap buat baju buat acara pageant atau apapun.
0: Oh, pasti ke dia ya.
1: Terus habis itu pas lama kenal kita cerita-cerita, istrinya tuh ngomong kalau misalnya Kak Arbil ini tuh dulu band lama yang terkenal.
0: Apa namanya?
1: Night to Remember.
0: Night to Remember ya, tahu.
1: Nah, dari situ terus habis itu mama penasaran lah kayak oh iya emang iya gitu kan. Ya udah mama coba buat lagunya di Kak Arbil, ternyata cocok dua kali buat
0: iya, cocok. Iya, berarti itu yang namanya jodoh dalam lagu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, berarti nanti nextnya juga barengan sama Kak Arbil lagi atau belum tentu juga sih kedepannya gimana?
1: Ngikutin mama.
0: Iya. Aduh, mama ini luar biasa ya, anak yang berbakti loh, Rasti loh. Oke, ini tuh jadi Rasti ikut milih lagunya atau udah ada banyak lagu dipilih ini atau udah fokus aja nih lagunya tiba-tiba udah ada?
1: Sebelumnya tuh aku cuman ini kak lagi ngobrolin sama mama. Kayak kira-kira lagu selanjutnya apa ya? Genrenya apa ya? Temanya apa ya? Gitu kan. Terus habis itu pas aku coba cerita, kalau misalnya ceritanya kayak gini, kenapa aku ceritain zaman sekarang ya? Kalau misalnya ceritanya kayak gini, terus habis itu zaman sekarang kan pasti banyak ya pertemanan yang gak sehat gitu ya. Terus aku bilang kayak, yaudah ceritain ini aja, kan ini pas banget nih sama zaman sekarang, siapa tahu relate gitu.
0: Yes. Oh mulai gitu, ya, jadi akhirnya. Jadi tapi kamu sebelumnya sempat ngobrol dulu sama Kak Arbil itu,
1: pengennya pasti dong
0: pengennya kayak
1: mama
0: gimana dan lain-lain. Terus benar nggak sih ini tuh di luar kebiasaan kamu dengan musik genre seperti ini, benar atau nggak sih?
1: Benar sih.
0: Benar.
1: Tapi aku kalau dengerin lagu kak, aku tuh kayak nggak cuma satu genre.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kayak misalnya lewatnya playlist aku.
0: Biar banyak
1: aja
0: referensi.
1: Benar
0: ya.
1: Benar banget.
0: Tapi kamu
1: banget
0: puas dengan hasilnya dan suka dengan jadinya?
1: Puas banget. Puas banget. Iya, karena aku tuh emang requestnya kayak di lagu ini upbeat terus ada rap-rapnya gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya,
0: okay.
1: Jadi kayak, kak aku mau tambahin rapnya dong, aku mau nyoba kira-kira aku bisa atau enggak.
0: Nah, wah, keluar dari zona nyaman.
1: Benar.
0: Untuk ngebuat sesuatu jadi lebih baik lagi ya. Wah, luar biasa loh. Nah, untuk proses rekam

0: lagu-lagunya tuh udah ada, tinggal dirilis atau belum?
1: Belum
0: kok. Oh, belum, tinggal tunggu per single ya berarti ya. Yeah. Oh, step by step.
1: Benar. Terus aku juga sekarang lagi nyari emang genre yang cocok sama aku tuh apa.
0: Oh, gitu. Lagi masih mencari-cari.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, masih mencari-cari.
0: Alright. Berarti seorang Rasti sendiri sebenarnya ini nyanyi personal ke Rastinya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kamu tuh suka genrenya kayak gimana seorang Rasti ini? ini harus dari hati yang paling dalam ya.
1: Ya, sebenarnya aku tuh suka lagu yang pop-pop juga.
0: Mm.
1: Terus aku suka lagu reggae genrenya.
0: Wah, wow. siapa contohnya?
1: Kayak The Pops.
0: The Pops. Serius kamu tuh The Pops?
1: Aku suka The Pops.
0: Ya. Referensi bagus. Terus.
1: Aku kalau misalnya kayak Sal Priadi gitu yang lagunya melo-melo itu genrenya apa sih?
0: Iya, pop aja
1: pop
0: sih,
1: juga,
0: pop
1: kan?
0: Juga. Iya, itu juga suka.
1: Iya, suka.
0: Oh, iya berarti gimana? Bagus dong ya. Kamu punya banyak banget referensi untuk musik kamu biar lebih berkembang lagi.
1: Iya.
0: Gak cuman berpatok sama satu genre juga. Oke. Nah, untuk kalau misalnya didengerin lagunya tadi ya, ini kan beda banget. Untuk video klipnya udah ada?
1: Udah ada.
0: Ah, kasih lihat dong ada di mana, ada di mana.
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Rasti Adelina.
0: Oke. Ini storyboard-nya tentang kayak gimana sih? Ceritanya tentang apa? Iya, dia nutup. Dia nutup mulut tentang si video klipnya kayak gimana, boleh kasih tahu sama teman Fox.
1: Jadi video klipnya itu aku ada dance-nya juga sama back dancer-nya. Oh iya, BTW aku buat MV-nya di rumahku sendiri.
0: Wah. Serius?
1: Iya.
0: Jadi,
1: banget di sebelah rumah aku tuh ada lagi ada ngebangun sesuatu.
0: Jadi ikutan.
1: Iya.
0: Iya, keren juga, tapi bener keren kan? Juga. Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Kayak ada kesempatan belum dicat untungnya, jadi kayak dipilox-pilox
0: gitu. Oh, jadi unfinished gitulah ya. Oke.
1: Banyak sih sebenarnya, soalnya di MV aku itu ada 3 outfit.
0: Oke.
1: Yang pertama tuh yang kayak item yang gede yang gombrang itu.
0: Oke.
1: Yang kedua itu yang warna-warni. Terus yang terakhir itu kayak ya kayak rok kecil.
0: Kayak ngegambarin hati kamu kali ya.
1: Iya. Karena aku ceritain suasananya dulu ya gimana.
0: Iya. Wow, tapi overall kamu juga puas dengan video klipnya?
1: Puas banget.
0: Ya. Jadi teman Fox, kamu buka aja YouTube-nya Rasti Adelina, kamu lihat di sana ada single terbaru dengan video klipnya.
1: Iya.
0: Kamu subscribe dulu. Dan kamu bisa tahu kegiatan-kegiatan Rasti itu kayak gimana, bisa dilihat di situ ya.
1: Bisa.
0: Sama di medsos-medsosnya kamu. Kasih tahu dong medsosnya juga apa?
1: Oh iya, medsos aku Instagram aku namanya Rasti_Adelina. TikTok aku juga sama Rasti Adelina. Tapi Rastinya pakai Y ya, jangan pakai
0: Oh iya, ya. Pakai Y Restai ya kalau bacanya. Oh bukan ya.
1: Beda,
0: oh
1: ya.
0: Bukan beda, beda ya. Oke. Berarti teman Fox, kamu boleh tanya-tanya langsung ya, mumpung Rasti masih ada di sini. Dan setelah ini kita ada kata terakhir, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol ya.
1: Boleh.
0: Ngobrolin single udah biasa di radio lain. Kita ngegosip aja ya.

0: Oke, kita lanjut ngobrolnya ya, teman Fox. Masih barengan Rasti Adelina. Nah, sekarang tuh 13 tahun ya.
1: Iya.
0: Luar biasa, tapi kesibukannya udah luar biasa loh. Di tahun 2024 pernah jadi wakil Indonesia di ajang apa?
1: 2024. Waktu itu tuh aku ikut Miss Britain International di Thailand.
0: Wow.
1: Jadi dia tuh kayak modeling.
0: Apa tuh itu apa?
1: Dia modeling fashion show gitu loh.
0: Wah. Wow.
1: Ya, jadi aku tuh ikut fashion show emang udah dari TK.
0: Wah, dari TK.
1: Ya, dari TK.
0: Udah hatam ya lenggak-lenggoknya ya. Terus
1: sebelum dikirim ke international itu tahun 2022 aku ikut yang nasionalnya dulu.
0: Oh, ya. Jadi ada step-stepnya ya.
1: Iya, ada stepnya.
0: Terus.
1: Dari yang nasional itu kan aku ambil jadi winner.
0: Wede. Ya, terus.
1: Yang winner itu bakalan dikirim ke internasional.
0: Oke, okay, akhirnya berangkat.
1: Itu jaraknya agak lama tapi.
0: Ah.
1: Harusnya kan kayak misalnya 2022, ya udah ke internasionalnya tahun 2023.
0: Ini 2024. Keselang setahun gitu ya, setahun lebih ya.
1: Iya.
0: Itu pengalaman yang berharga pastinya ya.
1: Pastinya.
0: Nah, itu gimana
1: sih
0: tuh ketemu sama teman-teman dari negara lain dan berkompetisi dengan mereka? Itu gimana perasaannya?
1: Itu rasanya deg-degan banget.
0: Deg-degan banget.
1: Karena kan lawannya lumayan agak-agak apa ya dibilangnya? Saingannya berat lah.
0: Iya, kompetisi ya.
1: Apalagi
0: itu.
1: Banyak yang dari India waktu itu.
0: Mm-mm.
1: India juga lumayan tau iya. Kak.
0: Kalau India lihat pohon langsung joget gak? Enggak, dikirain lihat pohon langsung joget.
1: Enggak.
0: Kan di film-film gitu.
1: Enggak gitu semuanya dong Kak.
0: Oh iya, maaf. Terus gimana terusnya?
1: Waktu itu dari negara banyak sih sebenarnya, cuman aku lupa.
0: Gimana ya? Banyak sebenarnya cuman aku lupa. Yang paling keinget aja ke pop-up itu negara mana yang kira-kira kan kamu suka gini kan? Lihat kiri, lihat kanan. Nih kayaknya saingan gua nih ya. Ih, cantik banget biasa gitu kan. Ih, ini kok bisa gini? Ada enggak pikir ada negara-negara mana? Itu cuman Asia aja atau seluruh dunia?
2: Kebanyakan ya ada yang dari mono.
0: Oh, Asia ya kebanyakan ya. Wah, wow, lihat belakang doi ya. Oke, itu gimana? Perjalanan di sana, oke, dapat juara lagi atau enggak atau gimana?
1: Dan ternyata alhamdulillah ternyata aku juga pas di internasional dapat winner juga.
0: Wah, serius?
1: Iya. Wow. Jujur di situ aku enggak nyangka Kak, karena
0: serius?
1: Sebelumnya aku udah kayak dapat saingan berat kayak dari India gitu kan kayak.
0: Sama dia juga enggak nyangka pasti. Enggak, udah pede-pede gitu ya tante ya. Taunya juara. Terus kamu gimana?
1: Ya itu perjalanan lumayan kayak berapa bulan ya? 3 bulanan.
0: Itu tuh ngapain sih kayak ada karantina gitu enggak sih sebelum-sebelumnya?
1: Ada.
0: Oh, oke.
1: Jadi kita tuh kayak harus nyiapin skill kita. Nanti kita ngapain buat yang kasih tahu bakat kitanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis nyiapin baju pastinya.
0: Kamu apa?
1: Ya.
0: Ngasih tahu bakatnya apa? Taekwondo.
1: Iya waktu itu taekwondo sebelum
0: oh, bener, serius?
1: Aku nyanyi dulu.
0: Oke okay,
1: nyanyi. Aku pakai apa ya jubah-jubah ya, yang luaran-luaran gitu.
0: Oke.
1: Okay. Namanya pakai baju taekwondo.
0: Wah keren. Terus
1: nanti abis nyanyi setaruh mic langsung buka bajunya langsung taekwondo. Gitu.
0: Wah itu kali yang buat uniknya ya. Menarik
1: bener
0: ya.
1: Banget.
0: Terus setelah dari situ ada ajang-ajang lagi ada event-event lagi nggak modelingnya? Enggak kayaknya ya kalau udah diem gini ya. Oke, tapi di dunia model ini masih tetap ditekuni atau sekarang lagi fokus nyanyi atau nanti tetap bakalan modeling juga taekwondonya masih dijalani atau gimana?
1: Sebenarnya kalau misalnya modeling tuh sekarang udah kayak kurangin ikut lomba-lombanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang lebih kayak ikut yang perform-performnya aja yang pakai desainer-desainer.
0: Oke, okay. Kalau udah dipanggil-panggil ya.
1: Benar.
0: Naik grade dong ya. Udah yeah. Juara. Oke, okay. Tapi kalau nyanyi ini udah fokus sekarang nyanyi.
1: Iya, yeah, nyanyi emang udah fokus.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang kan kamu modeling dulu baru nyanyi kan ya?
1: Iya.
0: Yeah. Modeling dulu baru nyanyi. Terus kalau dari TK Mama ini emang dianya suka tampil di muka-muka publik gitu atau gimana sih? Kalau boleh tahu?
2: Ada sukanya sih.
0: Tapi ada kenarsisan tersendiri ya?
2: Ya tapi ya kalau yang bakat-bakat yang lain pasti sayang dulu.
0: Oh, boleh.
2: Maksa.
0: Oh, nggak apa-apa maksa tapi jadi yang penting. Selain itu apa sih? Ada hobi-hobi lain nggak?
1: Ada.
0: Apa?
1: Aku ada berkuda.
0: Oke.
1: Basket.
0: Terus apa lagi?
1: Muay Thai.
0: Waduh.
1: Tenis.
0: Mancing nggak?
1: Mancing ya, yang kadang sama mama ini kadang-kadang.
0: Oh, serius? Oh, padahal ngarang loh. Oh, serius mancing
1: ya,
0: juga?
1: Terus sama mama. Terus habis itu aku acting.
0: Wow, kamu kok bisa multi talented gitu sih? Gimana sih caranya untuk ngebagi waktu dan ngebagi bakat kamu itu?
1: Kalau misalnya ngebagi waktu sudah pasti ya aku serahkan kepada mama.
0: Mama.
1: Karena aku ngerasa kayak sekarang aku belum bisa ngatur waktu atau jadwal. Jadi kayak mama yang ngatur, terus kalau udah jadi jadwalnya dikasih ke aku.
0: Oke, gitu. Mama sebagai investor, sebagai agen, sebagai yang ngelahirin Anda ya. Berarti Anda nanti harus ngelihat pas udah gede gitu, flashback cerita ke anaknya, nih mama gue kayak gini, bangga ya. Wah, luar biasa. Next projectnya bakalan apa? Ada apa nih next projectnya nih?
1: Aduh, apa ya?
0: Atau bakalan ya? Promo single ini bakalan ada misalnya mini konser kah? Bakalan ada showcase kah? Lihat belakang lagi doi. Iya, bakalan ada showcase kan? Bakalan ada showcase ya. Aku aja yang jawab gimana? Bakalan ada showcase kan nanti ya. Bakalan ada showcase, mungkin bakalan promo-promo radionya beres, mungkin showcase buat fans-fans kamu dengan intimate concert gitu, kayaknya keren deh. Iya benar ya. Iya, kamu dress, pakai dress, tiba-tiba taekwondo aja di situ kayak. Oh, bukan ajang event gitu ya.
1: Bukan,
0: enggak, nyanyi aja, nyanyi ya di situ ya. Wow, menarik banget. Sekali lagi dong kasih tahu dong sosial media dari seorang Arasti Adelina, kasih tahu lagi semuanya ya.
1: Iya.
0: Semuanya apa aja?
1: Iya, jangan lupa ya di follow Instagram aku Rasti _ Adelina.
0: Yes.
1: TikTok aku juga Rasti Adelina dan juga channel YouTube aku jangan lupa di follow, namanya Rasti Adelina.
0: Rasti Adelina juga ya. Berarti tuh wait, kamu tuh sekarang berarti masih 13 tahun tuh apa kak? Sekarang kelas 2. Kelas berapa? 12. Berapa sih?
2: 2 SMP ya.
0: 2 SMP tuh. Wait, sekarang kan nggak boleh gitu, tante. Kita ketahuan kebagian catur wulan soalnya kalau dulu kan. Kelas 8 ya, kelas 8. Lu SMP kelas 8. Ya tapi tetap ya tante ya, pendidikan tetap ya, harus betul. Nomor 1 ya. Sekarang tapi sekolah di SMP mana di Serang ya?
1: Di SMP IT Widya Cendekia.
0: Oh itu swasta ya. Oke. Enak bagi waktunya berarti. Kalau swasta sama soal anakku juga.
1: Oh iya.
0: Swasta enak banget. Oke. Nah sekarang bakalan nyanyi single terbarunya ya.
1: Iya.
0: Oke. Kita udah ada minus one-nya. Jadi rasa siap-siap aja buat nyanyi. Ini bakalan disiarkan di 20 negara ya. Jadi siap-siap aja.
1: Wow,
0: jadi beban.
1: Jadi beban
0: gak. seluruh Indonesia aja karena ini udah streaming. Oke, siap. Oke, jadi sekalian Ijan Mandagi juga pamit. Ijan siaran kan sampai jam 11. Yeah. Jadi kita pas pamit bareng-bareng aja. Jadi teman Fox, kalau kamu pengen tahu tentang seorang Rasti, tadi udah dikasih tahu ya. Medsosnya udah dikasih tahu, YouTube-nya udah dikasih tahu. Jadi kamu support-support aja terus. Request single terbarunya terus di Fox Radio biar terus-terusan naik dan terusan diputar. Di Ijan pasti tetap diputar terus kok.
1: Boleh, makasih banget.
0: Aman dong. Jadi jangan kemana-mana teman Fox ya. Masih lagu-lagu menarik Ijan kasih buat kamu. Tapi Ijannya out dulu ya. Tebar senyuman dan rangkulah teman. Tetap semangat karena semangat itu menyenangkan. Ini dia Rasti Adelina dengan Toxic.

0: pikir aku gak bisa lawan. Jaga jarak, gak butuh perang. Cukup aku kasih senyum menang, he?
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal. Atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya. Pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Musik-musik terbaik setiap hari.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Musik 90-an, gak ada lawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan tetap sasa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Umur 5 bulan, seharusnya kan nih unta lu sudah megar. Daunnya lihat tuh. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
2: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus 3 masih bocah SMP. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pagerageng Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
4: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat. Di antaranya merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak mempan. Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto mengkritik langkah itu. Ato menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya. Dirinya berpendapat, sekolah sejatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
5: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetap dengan demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam mereka berkeinginan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah ini juga masih maksimal.
4: Ato Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pagerageng untuk klarifikasi.
3: Lahan pertanian talas di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air. Kondisi itu menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat para petani belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
6: Lahan pertanian talas di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beberapa bulan terakhir lahan mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air untuk pengairan. Petani menyebut kondisi tersebut menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat mereka belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
7: Kemarau begini, nggak bisa kita nanam. Nah, contohnya puntales. Ini puntales ini umur 5 bulan. Seharusnya kan ini puntales sudah megar. Udah daunnya udah ini. Ini daunnya lihat tuh, puntales saya. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
6: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun jaringan irigasi di kawasan pertanian Desa Jampang agar pasokan air lebih terjamin dan produktivitas pertanian dapat kembali meningkat.
3: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
8: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menyikapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ia sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membentuk sebuah tim gabungan untuk memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam judi online. Pemeriksaan terhadap seluruh ASN tersebut akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Setiap ASN akan dipanggil secara tertutup oleh atasan langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Erwan menambahkan jika seluruh proses pemeriksaan selesai, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti. Hukuman yang disiapkan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemutusan kontrak P3K atau pemberhentian sebagai ASN bagi pelanggaran berat.
9: Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judo. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judo tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sekelompok gerombolan pemotor melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor seraya membawa celurit di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. 4 orang diamankan beserta barang bukti celurit dan sepeda motor curian.
10: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan, dari 4 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan, sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
3: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
11: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk kontainer box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
2: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
11: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan, 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net.
3: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
13: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya, langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
14: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu. Ini

jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

up! My favorite song is playing!

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi ringkus pelaku pengeroyokan maut di Pasir Koja. Pemprov Jabar bakal bantu sertifikasi halal gratis bagi UMKM. PT KAI kecam pengeroyokan petugas pintu perlintasan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan anggaran pendidikan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 001 Merdeka dan SMP Negeri 5 Bandung pada Senin 13 Juli 2026. Menurutnya pemerintah tidak hanya memastikan proses belajar berjalan baik, tapi juga terus meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, lingkungan sekolah yang nyaman dan mendukung terciptanya proses belajar yang optimal bagi peserta didik. Selain mengenai dukungan pemerintah, Iskandar juga mengingatkan pentingnya menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan selama MPLS berlangsung. Ia berharap para siswa mampu menjaga semangat belajar hingga melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun perguruan tinggi yang diimpikan. Polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan maut yang terjadi di kawasan Jalan Pasir Koja, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Pelarian pelaku berinisial MT, 17 tahun selama 6 bulan, berakhir setelah ditangkap di rumah kerabatnya di wilayah Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan pelaku memiliki keterkaitan dengan kelompok geng motor yang diduga kerap melakukan aksi kekerasan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Saat ini pelaku telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Kasus bermula dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 29 Januari 2026 di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Korban berinisial MN mengalami serangan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
1: Untuk pelaku lebih dari satu orang dan kemarin alhamdulillah kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap salah satu pelaku yang terindikasi memang banyak terlibat beberapa kejadian di Kota Bandung.
0: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, mengucapkan selamat kepada para siswa baru di Kota Bandung. Iman juga mengapresiasi lancarnya SPMB 2026 tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung. Iman juga menyampaikan selamat kepada mereka yang meraih juara di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Menurutnya prestasi tersebut bisa menjadi bekal melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
2: Pertama saya mengucapkan selamat dulu nih kepada adik-adik, anak-anak kita yang saat ini baru memasuki sekolah, sudah keterima di SD, SMP, SMA pilihan terbaiknya. Semoga diberikan kemudahan dan sukses ke depan. Ada yang istimewa, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita SD, SMP yang baru mendapatkan prestasi terbaik juara tingkat provinsi O2SN. Dan ini akan menjadi poin terbaik bagi adik-adik semua ketika milih. Kalau dari SD nih ke SMP itu akan jadi poin jalur prestasi non-akademik.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat yang belum bersertifikasi halal hingga saat ini masih relatif banyak. Untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi halal, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membantu UMKM untuk mendapatkannya secara gratis. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap upaya tersebut akan mempercepat UMKM memiliki sertifikasi halal dan membantu memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim.
4: Nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk ke depan kita memberikan insentif bagi para pengusaha khususnya UMKM dalam mengurus sertifikat halal di Jawa Barat. Bahkan bila perlu kita nanti ke depan gratiskan. Biar semua betul-betul mereka bersertifikat halal ini dengan baik. Saya berharap ke depan kita permudah layanan-layanan kepada masyarakat, salah satunya adalah sertifikat halal.
0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mencatat ada sekitar 1,2 juta produk di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa

0: membantu UMKM untuk mensertifikasi halal terus ditingkatkan. Nah, ini yang saya kira untuk meyakinkan bahwa wisatawan akan, khususnya muslim, akan merasa nyaman di sini, begitu.
1: PT Kereta Api Indonesia menyatakan prihatin dan mengecam tindakan pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan Sebidang. Aksi pengeroyokan terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 siang dialami petugas JPL 227 Lewi Goong Petak Jalan Karangsari, Cibatu saat menutup pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan kereta api Serayu yang akan melintas dan menegur seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan. Namun teguran direspon dengan tindakan pengeroyokan terhadap petugas, kemudian para pelaku melarikan diri. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, menyampaikan sangat menyesalkan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. PT KAI Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan memproses para pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat untuk melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan Sebidang. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan Sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua.
3: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
4: Feel good. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Box Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Berjarak 25 tahun dari versi originalnya, Yofi dan Nuno kini menghadirkan versi terbaru dari Kamu Bukan Kekasihku. Menariknya lagu ini dibawakan bersama 3 solois muda, Meiska, Prinsa Mandagi, dan Aruma. Proyek ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menghadirkan kisah dari perspektif perempuan sekaligus memberi nafas baru pada lagu yang sudah melekat di hati para pendengar. Ini dia Aruma, Meiska, Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good Slow Down Baby dari She, teman-teman Fox ya. Ini satu band dari Bandung yang anggotanya semuanya perempuan ya. Tapi kayaknya sekarang masih ada apa enggak gitu sekarang She. Tapi kalau Teh Melinya, Teh Meli Mono sekarang namanya ya, itu dia masih solo karir kalau enggak barengan sama T5. Minggu kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu ya, luar biasa. Sampai hari ini, meskipun umurnya udah 40 tahun ke atas, tapi tetap cantik, ya Allah, kok bisa gitu ya Teh Meli ya. By the way, kita gak ngomongin soal Teh Meli, gak ngomongin yang cantik-cantik juga, tapi ini ngomongin yang keren-keren. Apa sih? Jadi selamat sore lagi buat teman Fox yang baru gabung di Seru Senja ya. Ngomongin soal info-info yang lagi rame di sosial media. Jadi ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung baru-baru ini memenuhi keinginan seorang anak berkebutuhan khusus untuk bermain bersama para petugas damkar. Selain diajak berkeliling kantor damkar, anak tersebut juga diantar ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Cisarua Lembang ya. Aksi para petugas ini pun menuai banyak pujian dari warganet karena dinilai menunjukkan kepedulian dan sisi kemanusiaan yang luar biasa, teman Fox ya. Ini tuh sebenarnya kalau damkar tuh jadi satu hal yang sifatnya adalah langsung membantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Karena memang tugasnya seperti itu. Gue gak mau ngebela-belain aparat yang lain, enggak. Cuman lo inget-inget deh, pernah gak lo ditakut-takutin sama keluarga lo, sama orang tua lo, kalau lo nakal gue panggilin polisi, gue panggilin tentara? Pernah gak lo kayak gitu? Jujur sih gue pernah ditakut-takutinnya sama nyokap sama bokap gitu, gue panggil polisi nih. Jadi orang tuh image sama polisi, sama tentara tuh jadinya takut, bukannya mau minta tolong, malah jadi udah defense duluan kitanya. Gak tahu sih, ini mah pikiran gue doang. Gak tahu kalau yang lain gimana tuh. Kalau mau komentar boleh kok.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Babang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan tetap sasa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

Teman Fox, kalau kamu lagi ngerasain stres gitu ya, sekarang udah tanggal 14, gaji udah nggak tahu kemana, ya kayaknya kamu cuma modal 20.000 doang, mau nggak? Saya bikin kamu lebih santai, lebih rileks lagi, karena ada Dupa Premium Sanga-Sanga ya, bermaksud untuk penanganan pikiran dan juga mengurangi stres. Harga satu bungkus Dupa Sanga-Sanga 20.000-an. Dapatkan Dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Dan kamu bisa ngerasain sensasi yang luar biasa ya kalau kamu pakai Dupa itu. Lebih relax aja gitu dan siap menghadapi tanggal ini sampai dengan nanti kamu gajian di depan teman Fox ya. Dan gak pernah bosan buat ngingetin kamu, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Banyak sekali produk-produk yang bisa kamu dapat keluaran dari Sanga-Sanga ya. Tinggal buka aja di websitenya Fox Radio Bandung juga ada. Mau mampir ke sini ke Jalan Abri Raya nomor 12C juga boleh. Banyak produknya, sekalian tester produknya juga silakan ya. Karena dijamin asli kalau di sini mah ya.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7 FM.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Posisi bantal yang benar saat tidur ini berperan penting ya dalam menjaga kesehatan tulang belakang dan juga mencegah nyeri pada leher, punggung dan juga bahu. Dengan menempatkan bantal yang tepat, tidur bisa terasa lebih nyaman dan tubuh lebih segar saat bangun pagi. Bantal bukan sekedar pelengkap tidur, melainkan juga penopang utama kepala, leher dan sebagian tubuh agar tetap dalam posisi yang sejajar. Posisi bantal yang benar saat tidur ini membantu menjaga kelengkungan alami tulang belakang dan mengurangi tekanan pada otot serta sendi selama beristirahat. Nah, selain itu, untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, pastinya balur juga badan kamu sebelum tidur dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping ya. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Tebel Fox, kamu kalau masak harus pakai bawang-bawangan nggak? Ternyata bawang putih ini tembus 100 ribu per kilogram. Gokil. Ini tuh mahal banget kayaknya ya. Meskipun gue sebenernya gue nggak tahu sih. Harga bawang putih itu normalnya berapa. Tapi kayaknya tuh mahal banget deh, 100 ribu per kilo gitu. Ayamnya cuma 30 something gitu. Ini 100 ribu. Gokil.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

89.9 FM Fox Radio Man, you don't feel cute. Radio yang sangat-sangat masih dari Jalan Abadi Raya 12C Fox Radio Bandung mengudar, nemenin kamu di sore hari ini. Ada yang baru pulang kerja kah? Ada yang baru keluar dari kantor? Gimana awal minggunya? Masih kebawa hawa-hawa Senin atau masih kebawa hektiknya anak-anak masih pada MPLS? Semangat ya guys. Apalagi ditambah Pep, gue tuh baru belanja nih. Beli bawang putih mehong. Harga bawang putih di Papua ya, di pegunungan, dikabarkan tembus 100 ribu per kilogram. Bukan di sini. Kenaikan harga ini nih dipengaruhi oleh melemahnya rupiah dan juga meningkatnya biaya logistik ke wilayah timur Indonesia. Pemerintah pun mendorong kapal pengangkut bawang putih untuk langsung bersandar di pelabuhan kawasan timur agar terbiasa agar biaya distribusi bisa ditekan. Ternyata kondisi ekonomi global bisa berdampak sampai ke dapur rumah tangga juga ternyata, teman Fox. Gak nyangka loh Pepi. Tapi memang kalau di Indonesia Pepi, di Indonesia kok di Indonesia sih? Kalau di Bandung, aku gak tahu deh harganya berapa. Kemarin sempat disuruh beli bawang-bawangan sih, cuman gak ngitung harga. Kalau coba kan ya, beli segini, seginian gitu. Gak tahu beratnya berapa dan harganya berapa. Lupa deh ya. Kalau yang tahu harga bawang putih sama bawang merah di Bandung berapa, boleh kasih tahu ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Fox Radio Bandung.

yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio. Let it go.

91 Voice FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, ini ada sabun Ultimate Kaliku-Kaliku ya. Produk yang harus kamu coba. Kenapa? Karena dengan scrub halusnya, sabun Ultimate Kaliku-Kaliku bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit, teman Fox. Ih, mantap tuh. Beli satu tapi kemanfaatannya banyak banget gitu ya. Harga sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu Rp37.000. Dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, di Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Sobat, cari produk-produknya dan semuanya bermanfaat, teman Fox. Langsung diborong kali. It's getting hard for me to hold my own.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya, pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

90.1 Point Suara FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Ada momen unik nih dari konser Pitbull di London. Luar biasa ya Pitbull konser. Kenapa luar biasa? Karena sebanyak 22.000 penggemar kompak datang memakai topi kepala botak, kacamata hitam dan kumis si Pitbull banget gitu ya. Aksi ini bahkan sukses memecahkan rekor Guinness World Record sebagai perkumpulan orang berkepala botak palsu terbesar di dunia. Menariknya, ide tersebut ternyata berawal dari candaan yang kini berubah jadi rekor dunia. Pitbull pun mengaku bangga dan juga menyebut para penggemarnya sebagai The Baldies. Waktu kalau itu sebuah apa ya? Sebuah bukti kecintaan kita terhadap idola gitu ya. Bukti kalau kreativitas fans juga itu bikin konser makin seru ya. Di Indonesia pada gimbal gitu bisa gak? Kayak siapa gitu, kayak Stephen and the Coconut Trees gitu, pada gimbal-gimbal rambutnya. Jadi ngumpulin 22.000 orang-orang gimbal. Berat juga nantinya. Aduh, ini sedikit nostalgia. Aku mau puterin lagu ini. Aduh. Ya, lagu lama yang bikin Pitbull juga jadi populer seperti sekarang gitu dengan Fox ya. I Know You Want Me. Kita berjoget dulu kali ya. Let's go.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: 91.9 FM Fox Radio Bandung, you feel good. Sudah waktunya sama Maghrib untuk daerah-daerah sekitarnya, teman Fox ya. Terima kasih buat JJ Producer, thank you buat DJ Mol, dan juga terima kasih buat Andre Kembar Musik dan juga Program Director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah, selamat Maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan Maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
2: Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah dua single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Setuju gak sih kalau misalkan hari ini Bandung lagi haredang? Kalau Raden Citra sih ngerasa agak kepanasan ya. Meskipun sebenarnya lokasi Fox Radio Bandung ini di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Tapi haredang, pengen bikin seger gak sih? Pakai lagu-lagu yang bisa kamu request barengan sama Raden Citra dan bisa bikin kamu happy barengan Citra sampai jam 9 di Fox Night Show.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Judulnya Teh Hijau. Buat kamu yang lagi ngerasa hidupnya terasa hampa gitu teman Faksia, tapi ya udah kita rayakan aja kehampaan ini dan ambil waktu jeda sesuka kamu sayang ya. Gitu kata Tulus. Malam hari ini Radio Cinta nemenin kamu sampai jam 9 malam seperti biasa ya. 2 jam ke depan Cinta bakal ngasih kamu info-info yang seru, bakal bacain requestan kamu juga, bakal muterin lagu pastinya ya. Dan kasih Cinta playlist yang enak dong untuk malam hari ini di 08122477417. Boleh juga drop nih di question box-nya Instagram Fox Radio, atau boleh deh komen-komen di Fox Mobile application-nya kita ya. Cinta bakal ngebahas hal yang bikin kamu happy malam hari ini sambil bersantai. Dan pasti buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati karena sekarang lagi banyak banget perbaikan jalan di kota Bandung yang gak kelihatan nih teman Fox ya. Ada perbaikan jalan yang di aspal baru, ada juga yang perbaikan gorong-gorong dan segala macamnya. Pokoknya hati-hati ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan.

Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia lagu Seandainya dari Divky Halif featuring Prinsa Mendagi. Kalau misalkan dengar kata seandainya langsung berpikir sama masa lalu ya. Seandainya kalau misalkan gua enggak melakukan hal ini atau hal itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang masa lalu, yang ada malah bikin stres teman Fox. Kalau misalkan udah stres ya, apalagi malam-malam kayak gini, bikin kita jadi jauh overthinkingnya. Nah, kalau misalkan kamu lagi overthinking malam hari ini, karena ya kalau misalkan malam hari udah gak ada distraksi kegiatan, jadinya bikin kamu overthinking. Terus kalau misalkan kamu udah overthinking dan juga ngerasa kayak stres banget nih, Citra saranin untuk pakai dupa aja teman Fox untuk merelaksasi pikiran kamu. Karena dupa ini berfungsi sebagai sarana aromaterapi untuk meredakan stres dan juga kecemasan, terus membantu memperdalam fokus saat meditasi. Jadi bisa digunain sebagai persembahan juga dalam acara keagamaan sih ya. Tapi kalau misalkan untuk stress release bisa banget, sebagai pengharum ruangan juga bisa. Dan kalau misalkan untuk kesehatan, yang pastinya aromanya bisa merangsang otak untuk memproduksi hormon hormon penenang seperti serotonin, dan cocok banget untuk relaksasi dan juga membantu kamu untuk tidur malam hari ini. Kalau misalkan pengen cari dupa yang enak, langsung aja beli dupanya sanga-sanga yang bisa kamu beli di Fox Radio Bandung. Untuk info lebih lanjutnya bisa di www.foxradio.com.

107.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Raden Citra di Foxnet Show. Mau salam dulu nih buat Mas Bembeng, buat Fahrial Hardiaman dan juga Akemi, ada juga JJ sama Bang Fahri ya. Ini requestnya sampai di dua tempat. Terima kasih loh, saking ku gak sabarnya ya pengen diputerin lagu favoritnya. Terima kasih buat doa baiknya dari Bembeng ya di Gatsu. Semoga sehat selalu, selalu bersama orang yang baik. Dan requestnya pengen dari Side Pony Akan Kadia. Kalau gak ada mau Lala Huta deh status palsu. Nah Semara dan Citra udah diputerin, disiapin di playlist ya Side Pony-nya yang Akan Kadia. Terima kasih banyak. Selamat malam buat Fahrial Hardiaman yang udah gak sabar pengen diputerin lagunya Color Me Bad dengan Remember When. Semara dan Citra abis lagu dari Side Pony bakal diputerin ya, tungguin aja. Selamat malam buat Akemi. Akemi pengen diputerin lagunya Sindikat Musik Pop dengan Bandung Utara. Kalau ada sih Bandung Timur. Soalnya lagi kangen sama tempat kelahiran Cipadung Cibiru, channel sebagai orang Bandung Timur ya. Salamnya buat Teh Citra aja, semua juga nih buat Crew Fox Radio. Dan doanya semoga sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Amin. Gak lupa mau salam buat semua teman Fox juga. Terima kasih banyak. Di Fox Radio Bandung ini via Instagramnya ada JJ pengen diputerin lagunya dari Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Ciap. Lagunya bakal diputerin sama Raden Citra satu persatu ya. Nih salah satunya adalah lagunya Side Pony dengan Akankah Dia. Dilanjut lagi sama lagunya dari Color Me Bad dengan Remember When. Ada Sindikat Musik

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Net. Network seluruh Indonesia yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih?
7: Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
8: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox News. Fox News.
1: Timur Tengah memanas, kelompok Houthi Yaman serang Bandara Aba, Arab Saudi. Dilansir dari antaranews.com, kelompok militer Houthi meluncurkan rudal dan drone ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi pada Senin 13 Juli sebagai bentuk balasan terhadap Riyadh atas serangan ke Bandara Internasional Sana pada hari yang sama. Seperti dilaporkan Xinhua dalam keterangan yang disiarkan televisi Al-Masirah milik Houthi, juru bicara militer Houthi Yahya Sarea mengatakan serangan tersebut menyasar Bandara Aba di barat daya Arab Saudi menggunakan sejumlah rudal balistik dan drone. Sarea mengimbau maskapai penerbangan agar tidak melintasi wilayah udara Saudi selama larangan pembatasan penerbangan menuju dan dari Bandara Internasional Sana diberlakukan. Menurutnya, Riyadh harus bertanggung jawab atas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, ia menegaskan kelompok militer Houthi akan mengambil tindakan lanjutan guna mengakhiri blokade terhadap Bandara Sana yang dilakukan rezim Saudi.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

Bandung cuacanya sekarang lagi gak menentu teman Vox. Kalau menurut Raden Citra ya, sekarang lagi hareudang. Terus kemarin-kemarin sempat dinginnya tuh kebangetan. Nah, cuaca yang kayak gini bisa bikin kamu gampang sakit. Kalau misalnya kamu dengerin suara Raden Citra nih di malam hari ini juga udah mulai sengau-sengau menuju

sakit, tapi karena selalu sedia sanga-sanga nih, jadinya kesehatan tetap terjaga. Mau dong kesehatan kamu tetap terjaga, makanya jangan lupa untuk selalu bawa dan pakai minyak sanga-sanga klasik Tuan Fox, yang mana selain bisa menjaga badan kamu tetap fit, ini juga bisa membantu penyembuhan perut kembung, gatal-gatal akibat serangga, serta bisa dipakai untuk minyak urut membantu meredakan pegal linu, encok dan juga nyeri pada persendian. Bah ini ya, kalau misalkan kamu bawa kemana-mana, jamin deh kamu bakal sehat seharian. Langsung dibeli aja ya minyak balur sanga-sanganya, mau yang travel size ataupun yang full size, bisa kamu beli di K24, bisa juga di Century, bisa di Kimia Farma ataupun di Fox Radio Bandung. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Fox Radio Bandung Philget. Ini dia Troye Sivan dengan Angel Baby. Ini salah satu lagu requestan ya. Kalau Citra sih requestnya kamu malam hari ini jangan sampai ngelewatin makan malam teman Fox, karena kalau misalnya kamu ngelewatin makan malam bukannya jadi kurus sesuai dengan harapan, tapi ternyata bisa memicu lonjakan asam lambung, terus juga bisa memicu penurunan kualitas tidur karena kamu kelaparan, yang pasti juga bisa meningkatkan resiko makan berlebihan di keesokan harinya. Apalagi kalau misalkan kamu ngelewatin minum juga nih, minumnya keseharian, minumnya yang manis-manis terus sampai kamu lewatin minum air putih. Jangan sampai kayak cewek 20 tahunan yang ada di Taiwan nih teman Fox nih. Ini merupakan satu berita yang bikin Citra cukup shock banget, karena ini ada penampakan 300 batu ginjal yang dikeluarin dari seorang cewek 20 tahunan karena jarang minum air putih. 300 batu ginjal, bayangin. Ini karena kebiasaan jarang minum air putih dan keseringan minum yang terlalu banyak gula gitu teman Fox ya. Awalnya sih katanya ngalamin demam dan nyeri hebat di bagian punggung, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan kalau misalkan salah satu ginjalnya dipenuhi dengan batu ginjal dengan berbagai ukuran dan juga mengalami tanda-tanda infeksi. Jadi jangan lupa untuk minum air putih ya, supaya tetap sehat teman Fox. Karena kalau misalkan kamu udah kena batu ginjal, selain menguras dompet, menguras mental, dan yang pasti batu ginjal kalau udah dikeluarin gak akan bisa bikin kamu kaya teman Fox.

0: Selamat malam untuk semua Foxian dimanapun berada. Kita siaran langsung dari semua Foxian berada, mulai dari Amsterdam, Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan tentunya markas besar kita di Denpasar. Selamat jumpa lagi dengan ini nih, dua orang besar tiang dari Sanga-Sanga ya. Ada Ibu Rifa di samping kiri saya, di tengah ada Bambang Pranoto, di sebelah kanan kosong. Memang ini ntar malam mau ada semifinal ya. Oke. Kesebelasan kita masih tetap, apalagi kesebelasan kita adalah minyak Sanga-Sanga. Adalah minyak balur herbal yang merupakan metamorfosis dari minyak kutus-kutus ya. Ini adalah metamorfosis dari minyak kutus-kutus. Jadi Sanga-Sanga bukannya minyak baru, merupakan wujud baru, wujud masa kini dari minyak kutus-kutus. Diramu oleh Babe Bambang Pranoto dan diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Minyak ini mengandung 77 tanaman obat tradisional yang berkhasiat meredakan masuk angin, perut kembung, nyeri sendi, pegel linu, dan gatal akibat gigitan serangga dan sebagainya. Ini yang nulis bukan saya, yang nulis adalah AI ya. Jadi ini banyak rumor katanya minyak kutus-kutus banyak zat kimia. Ya ini Anda mau ngelawan AI ya silakan. Di sini tertulis dengan jelas 77 tanaman obat herbal yang berkhasiat. Dan sedangkan yang ini klasik ya, yang ultimate terdiri dari 140 bahan herbal. 140 men. Ya, itu satu pasar aja kurang. Untuk itu kita harus ambil dari berbagai daerah ya. Jadi yang ngomong katanya kita ini lebih banyak kimianya. Kayaknya gak bangun tidur nih dari 2023 ya. Jadi sejak 2023 kutus-kutus tidak lagi diproduksi oleh Babe. Ya, tepatnya Desember 2023. Kalau ada minyak kutus-kutus beredar sekarang, apalagi itu minyak baru ya, bukan minyak lama Babe yang dulu, ini jelas bukannya bikinan Babe Bambang Pranoto ya. Jadi khasiatnya silahkan coba sendiri ya kan. Tapi saya anjurkan jangan main coba-coba untuk kesehatan. Langsung aja pakai minyak Sanga-Sanga klasik maupun ultimate untuk mendapatkan khasiat dan manfaat yang besar. Oke, Bu, gimana komentarnya Bu Rifa?
1: Oke, saya sapa dulu ya. Selamat malam ini semuanya Foxian dan Sangasian di seluruh Nusantara. Ada Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Amsterdam yang terjauh.
0: Iya, oke. Okay.
1: Senang sekali ya hari ini kita sehat ya Pia, masih bisa siaran di radio tercinta ya, kita.
0: Iya, sehabis kerja seharian kita masih bisa siaran.
1: Iya.
0: Ya.
1: Saya dari bangun pagi ya, dari jam 7, jam 8 tuh sudah mulai start duduk di meja tuh. Sudah kerja. Jadi kerjanya saya ini mobile, kadang di dapur, kadang di ruang kerja, kadang di kamar gitu. Itu ya karena memang kan zaman sekarang jarak itu bukan menjadi masalah. Dari mana saja kalau kita mau berkarya, kita itu pasti bisa.
0: Betul.
1: Intinya kita jangan malas, jangan mengeluh gitu. Jadi pekerjaan apapun apalagi yang sifatnya ini ya seperti Sanga-Sanga. Sanga-Sanga ini bukan hanya ada kantornya di Jakarta, tapi juga tadi yang saya bilang ada di beberapa kota di Indonesia, bahkan di Amsterdam.
0: Yes.
1: Nah, yang saya lakukan adalah controlling, monitoring, eksekusi dengan cara melalui email, laptop maupun handphone. Tapi jangan salah, saya tetap tahu, tetap pantau sejauh mana eksekusinya.
0: Semua kegiatan
1: iya.
0: kita di seluruh dunia
1: iya,
0: ini.
1: Iya, seperti itu.
0: Termasuk
1: bahkan,
0: pabrik.
1: Iya, tuh. Bahkan laporan keuangan juga harian loh.
0: Iya, kita jadi bisa kita pantau. Punya sistem laporan keuangan itu setiap hari.
1: Iya.
0: Jadi detak jantung uang kita tuh kita bisa detect every day ya. Kayaknya cuman satu-satunya perusahaan yang setiap hari membuat laporan keuangan komplit ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kita doang ya.
1: Iya. Oke, tadi kan Papi di awal bahas tentang produk Sasanga ya. Kita kalau cari di AI, ChatGPT, apalagi Cloud AI dan segala macam
0: lah. Sampai Wikipedia.
1: Kalau kita searching atau kita ketik sanga-sanga minyak balur atau minyak balur terbaik gitu ya.
0: Selalu muncul minyak sanga-sanga.
1: Minyak sanga-sanga yang terdiri dari bahan-bahan herbal.
0: Betul.
1: Mulai dari 77 sampai 140 bahan.
0: Nah, ini ada rumor katanya kita lebih banyak kimianya daripada herbal. Ini orang ini melek enggak ya? Melek digital.
1: Jadi biasa tapi kalau seperti itu kan pasti ada persaingan bisnis yang enggak baik gitu.
0: Betul, ya.
1: Nah, kalau mau pembuktian paling gampang itu cek di sanga-sanga official Shopee atau e-commerce-nya kita.
0: Betul.
1: Nah, di situ ada komentar review 99% bintang 5, terutama yang menyatakan kualitasnya.
0: Betul.
1: Kemudian khasiatnya, kemudian kepuasan pelanggan.
0: Betul.
1: Baik dari sisi aroma, kemudian baik dari sisi kualitasnya.
0: Ya.
1: Terus alhamdulillah Tuhan Maha baik dan memberikan keberkahan oleh Papi melalui Papi ya.
0: Iya, betul.
1: Papi menciptakan produk yang begitu luar biasa dan sampai saat ini alhamdulillah juga belum
0: ada yang komplain
1: ya, ya. Terkait apalagi yang bahan-bahan kimia seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Nah, yang bilang bahan kimia itu adalah kalau kita lihat ya di media sosial mereka itu 99% bintang 1. Terus piye kuwi ya? Mau itu di Jawa bintang 1 itu ya. Dan kita juga terima komplain produk Anda loh. Banyak yang komplain ke saya karena dikira kutus-kutus masih bikinan babe tuh.
1: Iya, gitu. Jangan tidak perlu dipublikasikan karena kita juga bukti-buktinya banyak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi kalau bikin pernyataan ya kan tolong juga lihat netizen ya. Daripada cuman diketawain netizen ya kan. Jadi Anda lihat sendiri media sosial Anda itu 99,99999 bintang 1.
1: Iya.
0: Pernah saya diketawain sama Mas Dery. Bintang 1 bagus Mas Jenderal. Iya. Jenderal yang paling bawah gitu. Nah, sekarang kita bintang 5 misalnya. Bintang 5 tuh di atas jenderal. Itu panglima besar.
1: Iya. Karena dari dulu kita selalu memantau menjaga kualitas ya. Bahkan sampai saat ini pun bukan hanya menjaga kualitas tapi bagaimana bisa bertumbuh lebih baik lagi. Ya, Pi, untuk menciptakan produk-produk.
0: Betul.
1: Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa merasakan manfaat yang luar biasa.
0: Iya. Jadi saya sendiri punya pengalaman industri bukan main-main. Saya tuh cukup lama kerja di perusahaan Eropa yang punya standar industrinya tinggi. Dan saya sampai sekarang itu didikan mereka gak lepas.
1: Iya.
0: Nah, sekarang saya mau tanya itu didikan siapa itu yang bikin minyak yang katanya mereknya dadadadad ya. Siapa dia? Sekolah di mana? Dan pernah punya portofolio apa? Jadi mau ngaku lah gitu loh ya. Bilanglah kepada dunia siapa di balik itu ya kan. Jangan ditutup-tutupi langsung kita yang di blame memalukan gitu. Karena gimana pun juga manusia tuh harus ada portofolio. Nah, hasil daripada produk itu memang dari sebuah perjuangan, sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan kalau saya sendiri gak mau sombongnya, saya menciptakan kutus-kutus pada waktu itu bukan dalam usia muda loh. Sudah 60 tahun saya. Dan sekarang sudah 71 tetap membuat yang namanya sanga-sanga.
1: Dan pada saat menciptakan atau melahirkan kutus-kutus itu pun bukan proses yang mudah ya, Pia.
0: Satu, bukan proses
1: melalui
0: yang mudah.
1: Melalui sekolah penderitaan dulu ya, Pia, 12 tahun.
0: Harus menderita dulu baru bisa menciptakan produk. Karena produk itu datang bukan dikarenakan saya kepengen jualan, tapi karena masalah kesehatan.
1: Iya.
0: Dan akhirnya dengan saya membuat produk, masalah kesehatan saya terselesaikan, dan akhirnya kita juga bisa menyelesaikan masalah orang lain dengan produk kita. Makanya yang namanya kutus-kutus dulu dan sekarang sangat-sangat memang solusi kesehatan menyeluruh. Ya,
1: kan. Ya, jadi bijaklah bermedia sosial.
0: Ya.
1: Jangan sampai postingan-postingan Anda itu bisa menyesatkan dan merugikan pihak-pihak lain.
0: Betul. Bukan hanya merugikan pihak lain, tapi merugikan masyarakat.
1: Iya.
0: Dengan statement-statement yang lucu tadi. Iya, ya.
1: Dan itu bukan nggak beresiko, sangat beresiko bagi kami juga, bagi kita yang punya brand juga sangat beresiko. Kami tidak mungkin dan tidak punya niat sedikit pun untuk membuat produk yang membahayakan kepada customer kami.
0: Betul.
1: Dan sudah terbukti selama satu dekade juga ya.
0: Betul.
1: Ya, dan sekarang ini juga kami
0: sudah 4 tahun ini ya.
1: Sertifikasi produk-produk lainnya.
0: Iya, betul.
1: Dan alhamdulillah juga hasil uji lab-nya
0: kualitinya
1: bagus dan tidak
0: terbukti di hasil lab ya.
1: Iya.
0: Bahkan kita di Belanda itu 100% herbal dibilang ya, begitu ya.
1: Benar.
0: Jadi untuk bisa jualan di Belanda tuh melalui tes yang luar biasa, dan sekarang kita sudah mendapatkan apa namanya lisensi untuk dijual di Uni Eropa.
1: Jadi ini kan saat ini kan sekarang kata-kata natural, alami, herbal ini kan sangat booming ya.
0: Iya,
1: ini ada kaitannya dengan peristiwa yang baru hari ini kita dapat tadi ya. Jadi aduh keselek.
0: Jangan emosi mah, tenang. Belanda masih di Belanda. Kita masih di Jakarta nih sekarang.
1: Enggak emosi sih, cuman kok bisa gitu ya membuat statement seperti itu. Sementara kan media sosial itu publik ya, dibaca semua orang, terutama juga pada customer-customer kita, dan kita sebagai prinsipal juga sangat merasa ini merugikan kita.
0: Iya.
1: Gitu. Nah.
0: Dan yang perlu kita ketahui, media sosial nih ada dikawal nih. Oh, ada dari Google, dari Gemini, dari segala macam. Jadi kalau kita ngomong yang keliru, bisa dibantai di situ atau tidak ditulis sama sekali. Karena kita ada wasit yang liatin kita kan. Kalau kita bikin statement salah, itu akan jadi persoalan besar ya kan. Nah, kita bisa dilihat terutama minyak sanga-sanga itu ultimate maupun klasik ada di Wikipedia tentang kita, juga ada di AI, semua AI ya. ChatGPT maupun Gemini dan and so on.
1: Benar-benar. Jadi sanga-sanga sendiri saja sudah tervalidasi di Wikipedia.
0: Betul.
1: Coba deh pendengar yang tersayang ya, coba buktikan benar enggak sanga-sanga udah masuk Wikipedia. Iya. Artinya apa? Artinya brand sanga-sanga ini memang secara uji lab, secara brand, secara kualitas, secara legalitas memang sudah kuat pondasinya, bisa dipertanggungjawabkan.
0: Iya.
1: Sehingga
0: Babe juga loh.
1: Iya,
0: Babe masuk loh Wikipedia.
1: Benar-benar. Pak Bambang masuk Wikipedia itu sebagai peracik kutus-kutus. Nah, sekarang apa nih tambahannya? Sebagai peracik kutus-kutus dan sanga-sanga, sebagai visioner, founder, owner gitu. Udah banyak banget
0: itu
1: deskripsinya.
0: Titelnya panjang banget Nah, kita tanya tuh yang bikin punya dia tuh apa gitu titelnya.
1: Jadi sudahlah ya. Biarlah masyarakat yang menilai, yang merasakan gitu. Kita jangan menilai. Boleh sih kalau misalnya kita bilang produk kita bagus segala macam, enggak masalah.
0: Asal
1: jangan
0: adjustment produk lain.
1: Kita juga pernah sih, tapi itu kan memang berdasarkan komplainan-komplainan ya.
0: Jadi kita menerima komplain dari para penggemar saya dulu bahwa kok sekarang kutus-kutus kayak begini ya kan. Bahkan terakhir itu pengunjung dari Jakarta Fair kan langsung dia ngomong kok sekarang kutus-kutus aneh gitu, kok nggak sama seperti dulu. Dan waktu kemarin kita ketemu dengan pemilik Kalbe Farma ya, Kalbe Farma bilang jangan diturunin dong kualitasnya. Siapa yang nurunin kan gitu?
1: Yang mana nih?
0: Yang ibu.
1: Oh, ibu kemarin ya. Si ibu komisaris.
0: Iya, komisaris mengatakan jangan diturunin dong apa namanya
1: kualitasnya.
0: Kualitasnya. Dan kita nggak pernah menurunkan.
1: Oh, justru ya, kita semakin menambah ingredients.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dulu cuma 69, iya, sekarang sangat-sangat klasik sudah 77 dan sangat-sangat ultimate menjadi iya, 140.
1: Iya, tapi menurut Babe, benarkah itu yang natural, alami, atau herbal itu memang benar-benar aman? Menurut Babe gimana kira-kira?
0: Ini bukan soal aman dan tidak aman. Semua perlu diketahui ya, zat-zat yang aktif di tumbuhan itu sebetulnya racun untuk mangsanya. Ya, ya kan, daun untuk melindungi dirinya dia bikin racun. Nah, tapi racun itu ternyata bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi kalau dibilang racun, semua tumbuhan itu mengandung racun sebetulnya untuk melawan predatornya. Karena tumbuhan gak bisa lari kan. Nah, kalau ada ulat datang ya dia terpaksa menyerah gitu. Tetapi dengan adanya seperti itu, tumbuhan itu mengeluarkan zat-zat tertentu, zat-zat aktif yang sebetulnya untuk ngusir itu semua. Nah, itu dimanfaatkan manusia, diambil sarinya untuk menjadi obat gitu.
1: Oh gitu. Berarti sebenarnya.
0: Nah, sedangkan kalau herbal itu karena dia bukan sintesis, dia memang alamiah muncul, itu biasanya tidak ada efek samping kepada manusia.
1: Berarti bisa dibilang natural herbal itu bisa aman dikatakan apabila cara pengelolaannya juga memang berstandar profesional ya gitu ya. Maksudnya pengolahannya dengan cara baik dan antara ingredients yang satu dengan yang satu itu harus laras gitu ya Pi ya. Gak bisa misalnya
0: campur baur.
1: Katakanlah misalnya rempah. Nah, kalau yang saya lihat di sini kan kita memang rempah tapi tidak ada bawang merah, bawang putih kan
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal sebenarnya bawang merah dan bawang putih itu banyak banget manfaatnya untuk tubuh.
0: Betul.
1: Tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam komposisi daripada sangat-sangat? Nah, ternyata itu tidak semua rempah itu bisa di bersama. Itulah makanya kenapa ada peracik ya Pia namanya.
0: Betul.
1: Karena mensimulasikan
0: supaya semua
1: selaras
0: apa,
1: ya.
0: Selaras ya. Jadi begini, saya pakai patokan adalah apa namanya? Resep leluhur. Jadi resep leluhur itu kenapa ini dengan ini ya? Contoh gampang aja. Kenapa kalau ada salam harus ada laos? Ya kan?
1: Oh
0: iya, gitu. Kenapa harus kalau ada jahe harus ada kunyit?
1: Ah, itu rumus masak juga ya?
0: Rumus masak juga jahe, begitu.
1: Kalau ada jahe harus ada salam ya?
0: Iya, betul.
1: Rumus masaknya ya. Terus satu lagi kalau ada jahe
0: harus ada kunyit.
1: Tapi kunyit kan beberapa ini, Pi. Beberapa sayuran aja, masakan aja yang pakai kunyit kan.
0: Ya, tapi kurkuma itu namanya keluarga kurkuma, ya kan?
1: Okay.
0: Keluarga kurkuma kita komplit di dalam apa namanya racian saya. Ada temu ireng, ada temu kunci, ada temu putih dan sebagainya. Itu kombinasi kurkuma karena kurkuma itu punya zat yang luar biasa. Juga misalnya dedaunan ya. Dedaunan juga kita pilih dedaunan yang cocok ya kan. Itu supaya menghasilkan khasiat yang bagus. Jadi bukan sekedar dedaunan misalnya.
1: Iya. Oke, jadi sekarang ini sebenarnya kalau kita bilang ya Pia, ketika herbal dan bahan-bahan rempah-rempah tadi diracik sesuai dengan standar, kemudian diolah dengan baik gitu ya, bersih,
0: dan bukan
1: higienis,
0: hanya ngawur loh ya. Ini ada
1: bersih dan higienis juga.
0: Bukan saja itu, tradisi itu loh ya. Misalnya Papi kan punya rumusan bahwa untuk jamu yang bagus itu harus kombinasi 7. Ya, makanya di klasik
1: ada filosofinya ya,
0: itu 77, sedangkan di ultimate 140. Kok enggak 78 misalnya atau 76? 77 karena harus apa namanya sesuai dengan filosofi 7. Bisa dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena dunia ini
1: 7 benua, 7 hari,
0: 7 note,
1: 7 note ya.
0: 7 langit musik. Katanya, seperti itu. Jadi angka 7 ini adalah angka kombinasi terbaik.
1: 7 keajaiban dunia juga
0: betul,
1: sering
0: betul,
1: kita
0: iya.
1: lihat di.
0: Jadi semua yang 7 itulah ya yang sempurna.
1: Oke, kita sapa dulu ini. Siapa tahu ada pertanyaan atau yang mau request lagu, silakan Mas Joshua.
2: Iya, buat Foxian yang ingin bertanya atau testimoni, silakan WhatsApp ke 0811 8121 3998, 0811 8121 3998. Nah, Be, di sini ada
0: apa?
2: Pertanyaan nih,
0: okay,
2: dari Ibu Dina di Jakarta.
0: Ibu Dina, how are you?
2: Saya ingin bertanya mengenai cara pakai minyak balur sanga-sanga, karena saya sering sakit perut,
0: okay,
2: di bagian bawah jika sedang awal-awal menstruasi.
0: Iya, betul.
2: Terima
0: jadi menstruasi ini pengalaman yang awal-awal dari saya waktu zaman kutus-kutus dulu. Jadi penggemar saya awal-awalnya adalah ibu-ibu atau mahasiswa yang menstruasi, ya kan. Nah, dengan dibalur minyak kutus-kutus dulu dan sekarang minyak sanga-sanga, menstruasinya akan segera lancar, ya. Itu bukan hanya menstruasi, juga yang misalnya susah ke belakang, ya, itu juga dibalur oleh sanga-sanga, itu akan ke belakangnya akan lancar. Jadi sanga-sanga begitu ajaibnya, semua urusan pengeluaran bukan pendapatannya, urusan pengeluaran itu kalau dibalur sama sanga-sanga lancar keluarnya, ya. Jadi itu sudah terbukti banyak sekali, ya. Jadi Bu siapa, Dina, ya, Ibu Dina, silakan balur di perut bagian bawah, ya kan, atau sekeliling perut dengan minyak sanga-sanga. Saya percaya dan sudah terbukti berkali-kali bahwa menstruasi Anda akan lancar dan tidak sakit. Jadi segera, ayo segera beli.
1: Ya, udah beli.
0: Oh, udah
1: tinggal
0: beli.
1: Cara pakainya,
0: oh,
1: tadi.
0: Ya, ya, ya. Ya. Dan jangan lupa selain perut juga tulang punggung dan telapak kaki.
1: Iya, benar.
0: Nanti tidur aja akan nyenyak sekali.
1: Mm-mm. Kemarin juga waktu Mami bilang sakit perut kan, ada ya, Pi. Terus maaf nggak bisa pup kan, gitu, susah pup. Mami balurin juga minyak sanga-sanga di perut, nggak lama langsung bisa pup.
0: Ya,
1: hitungannya 5-10 menit lah.
0: Okay.
1: Langsung pup.
0: Iya, terbukti ya, Mia.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Mudah-mudahan jawaban ini memuaskan.
1: Tapi di bagian pinggang juga dibalur, ya?
0: Iya, karena tulang punggung. Iya, ya, bagian pinggang juga harus. Jadi maksud saya makanya tulang punggung itu juga harus dibalur, ya. Oke, di bagian pinggang juga dibalur. Dan itu bisa Anda lakukan sendiri, ya kan?
1: Kalau zaman dulu sih Mami pernah juga itu, sebelum tahu minyaknya sanga-sanga atau kutus-kutus, pakai ini nih, apa, air hangat gitu, air hangat ditaruh di perut gitu. Nah, si sanga-sanga sendiri ini ada, memang ada, sudah membawa sensasi hangat. Jadi nggak perlu lagi pakai air hangat. Cukup balur sanga-sanga, iya, itu hangatnya sudah bisa keluar dari minyak sanga-sanganya.
0: Iya, dan minum air hangat juga akan memperlancar proses penyembuhan.
1: Iya.
0: Oke, masih ini ada lagi?
2: Ada pertanyaan dari Kris Dayanti di Jember.
0: Hai.
1: Halo Mbak Kade, apa kabar? Hari ini seru nggak ya?
2: Ini pertanyaan, kalau untuk powder sanga-sanga itu penggunaannya bagaimana dan khasiatnya apa saja? Terima kasih.
0: Oke, jadi powder sanga-sanga itu adalah merupakan hasil tirisan kita dari pemasakan minyak sanga-sanga. Itu lalu kita lembutkan menjadi powder, dan powder ini bisa mengenhance minyak. Jadi minyak itu kalau bersama powder kekuatannya tuh jadi lebih besar. Jadi biasanya dicampur powder dengan minyak dan dihangatkan, tidak perlu panas-panas, cukup hangat-hangat kuku, dibalurkan di tempat yang sakit. Ya, dan ini berguna bagi misalnya sakit berat, ya, patah tulang atau sebagainya, atau juga misalnya serangan penyakit yang mendadak, misalnya sakit perut yang mendadak, itu bisa dipakai. Dan juga ini adalah seperti budaya Jawa dulu namanya boreh, ya, pakai sebagai boreh, dan di mana boreh itu ditempatkan sesuai dengan di mana yang sakit.
1: Iya. Jadi boreh ini bukan untuk diminum, ya, itu untuk di seperti parem, ditapal.
0: Betul, ya.
1: Di bagian yang sakit bisa, ya, seperti rematik menahun, patah tulang.
0: Betul.
1: Dan ini paling enak, ya, kalau ibu-ibu yang baru melahirkan.
0: Betul.
1: Seperti di, kalau dulu kan pakai apa sih namanya,
0: tapel,
1: ya, lupa
0: tapel.
1: Saya
0: tapel namanya, tapel melahirkan,
1: ya, ya, yang dicairin gitu, ya, kan, betul. Kayak seperti bedak dingin lah.
0: Ya, betul.
1: Nah, tapi sekarang ini yang aromanya sanga-sanga juga itu aroma bunga pudak, wangi dipakai dan ketika kita pakai juga enggak ngeganggu lah.
0: Betul.
1: Dan hangat banget tuh ketika kita pakai yang ini.
0: Yang
1: powder. Apalagi kalau baru melahirkan itu kan pasti apa ya, pia pori-porinya terbuka, betul, gampang masuk angin, gampang sakit gitu. Jadi sangat direkomendasi buat ibu-ibu yang barusan melahirkan
0: dan juga yang mengalami penyakit berat ya, misalnya seperti stroke, patah tulang, terkilir berat, atau bahkan ada benjolan juga bisa dipakai untuk mengempeskan benjolan dengan mencampur bubuk dari sanga-sanga atau powder sanga-sanga dengan minyak sanga-sanga dan dipanaskan dulu ya, hangat-hangat aja, nggak usah panas-panas.
1: Angat-angat kuku. Oke, Mas Joshua, ada lagi?
2: Kalau sementara, ada satu lagi. Raden Mas Bams,
0: Good morning, good morning.
2: Selamat malam. Selamat malam, Babe, Bunda.
1: Selamat malam, Mas Bram.
2: Hadir kembali setia mendengarkan info dan obrolan seru dari Babe. Sangat-sangat sengah dan lawan.
0: Terima kasih Mas Bam.
1: Mas Bam.
0: Yuk kita hibur dengan lagu apa yang Anda sudah siapkan? Katanya mau lagu romantis.
2: Lagu romantis dari
0: siapa?
2: Siapa nih? Robin namanya. Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight dari Robin.

kita anu alatnya baru jadi loncat sendiri. Jadi lagunya Every Brothers kalau nggak salah sekarang ini ya. Tadi kita ada lagu tapi cover ya tadi, bukan dari Eric Clapton tapi dari Robin. Oke, selamat menikmati lagu kedua nih ya. Jadi

0: Ya, dari Simon & Garfunkel, Breath of a Troubled Water. Aduh, gimana? Ada tiga lagu, satu setengah lagu plus satu plus satu lagi, jadi ada tiga lagu buat setengah tepatnya.
1: Ini ada yang gangguin tadi, dia lompat sendiri.
0: Iya, itu ini kan pakai kita pakai vinil ya. Jadi lompat sendiri.
1: Tapi lagu tadi Pi, itu apa ya, lagu romantis gitu ya Pi?
0: Iya, jadi yang pertama Wonderful Tonight itu aslinya lagunya Eric Clapton. Nah, terus yang berikutnya Dream, itu lagu saya masih bayi itu.
1: Oh.
0: Everly Brothers kalau enggak salah.
1: Umurnya udah 70-an tahun.
0: Iya, lebih dari 70 tahun. Lebih dari 70 tahun.
1: Lebih dari 70.
0: Dan yang ketiga tadi dari Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
1: Iya.
0: Jadi jembatan dalam segala masalah kehidupan. Wow,
1: iya,
0: keren
1: iya.
0: Itu lagunya.
1: Iya. Ini kan berkaitan dengan lagu-lagu romantis tadi ya.
0: Iya, tapi bukan hanya romantis loh, itu ada makna yang lebih dalam. Ya, bukan hanya sekedar love you love.

0: tahunan lah gitu.
1: Oh gitu. Jadi kayak kita kan ini suami istri ya Pia. Kita udah sah ya Pia.
0: Kayaknya udah.
1: Nah, kalau suami istri itu kan biasanya ini mungkin pendengar juga pasti mau kepo juga nih.
0: Iya, betul.
1: Tapi berhubungan dengan ini juga sih kesehatan ini pasti kita bahas.
0: Iya.
1: Nah, kadang kan tubuh ini pasti pernah capek, pernah lelah, kemudian juga pernah sakit.
0: Betul.
1: Dan faktor-faktor itu banyak banget ya yang mempengaruhi. Ada faktor lingkungan, cuaca, faktor psikologis,
0: faktor
1: kantong juga ya.
0: Urusan rumah tangga ini gak gampang loh. Kita memadukan dua orang yang dengan latar belakang berbeda.
1: Iya, latar belakang berbeda, prinsip berbeda,
0: betul,
1: pandangan hidup berbeda.
0: Terus dijadiin satu kapal. Itu nggak gampang itu. Jadi kalau saya prinsipnya gampang aja. Kalau saya ngalah aja. Kebetulan umur juga sudah tidak tidak muda lagi, jadi lebih baik ngalah supaya nggak terjadi ribut-ribut. Jadi apapun yang dikatakan istri, saya bilang yes aja gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi
0: dong.
1: Realitanya?
0: Ya realitanya kan ini kalau urusan yang sifatnya urusan rumah tangga kita papi selalu bilang yes. Tapi kalau urusan bisnis ini kan agak lain, karena urusan bisnis ini sangkutannya dengan keuangan, dengan strategi kita yang suka-suka. Yang tua tuh sebetulnya lebih punya pengalaman daripada yang muda, Mi. Jadi tolong dimengerti.
1: Tapi meskipun Mami ini sudah di depan sebagai eksekutor, tapi kan tetap Mami meminta nasihat, advice dari Papi sebagai senior Mami, sebagai komisaris Mami, kan gitu ya. Dengan dengan apa fungsinya komisaris itu adalah mengawasi pekerjaan istri, pekerjaan direktur.
0: Betul. Tapi suka-suka, karena direktur ini begitu banyak masalah, suka-suka akhirnya
1: overload udah.
0: Iya, sudah overload, jadi komunikasinya agak-agak
1: langsung nyambar gitu ya. Agak, tensinya udah mulai tinggi nih, sama-sama tinggi.
0: Apalagi ini dari Medan, sementara saya ini orang Klaten, jadi beda banget gayanya. Gitu.
1: Terus kan, tadi kan Mami bilang kan pasti tubuh kita ini pernah capek, pernah sakit ya Pia, dengan berbagai faktor lah. Nah, kalau misalnya sakit ya, Papi jawab jujur ya, kalau Papi lagi sakit gitu ya, gimana seorang Mami hadir pada saat Papi sakit itu, Papi merasakan gimana?
0: Betul, jadi walaupun kita baru 4 tahun ya, tapi saya merasakan kebetulan waktu mau merit aja sakit berat itu saya. Dan terima kasih Bu Rifa, walaupun Bu Rifa itu sangat konvensional, jadi apa-apa dokter, tapi bagaimana merawat saya waktu itu 12 hari dari totally lemes, totally tidak ada harapan, nggak tahu bagaimana. Di jelang hari perkawinan kita itu tahu-tahu saya bisa sembuh dan bangkit dan punya semangat. Karena saya udah males sebetulnya, udahlah sakit aja terus gitu kan, karena memang sakitnya tuh gak jelas ya kan. Nah terima kasih, besoknya mau akad nikah ya, sorenya satu hari sebelumnya saya bisa sembuh total. Dan tapi saya yakin itu semua oleh kutus-kutus pada waktu itu ya. Karena saya balur kutus-kutus kayaknya nggak ada berhentinya.
1: Udah mandi minyak.
0: Ada mandi minyak ya.
1: Mandi minyak kutus-kutus.
0: Iya. Dan istri karena waktu itu masih bekerja, jadi kita harus menyadari. Dan begitu berangkat, saya sudah dibalur, nanti pulang langsung dibalur, mau tidur langsung dibalur. Nah itu nggak tahu bagaimana ya, baluran istri itu bukan hanya sekedar minyaknya yang bikin sembuh, tapi mungkin rasa sayangnya itu ya. Apalagi kita memerit itu ya.
1: Jadi waktu Papi datang ke Medan waktu itu kondisinya memang sakit dan kondisinya nggak fit ya, nggak fit ya.
0: Betul.
1: Nah datang ke Mami tiba-tiba sampai malamnya udah sakit dan besoknya Mami juga bingung harus bagaimana karena acuannya Mami kan waktu itu pasti dokter dulu ya untuk mengecek. Pada saat itu memang fase COVID juga masih ya, masih ada, tapi
0: jadi sangat bahaya.
1: Sangat bahaya ya kalau mau ke rumah sakit itu harus swab dulu. Betul. Waktu itu makanya pada saat itu mami pikir ah sudah, walaupun malamnya itu di kita panggil tukang urut ya pada waktu itu, tapi demam papi memang tinggi sekali, itu mungkin sakit yang sudah lama ditahan mungkin ya, Pia.
0: Betul, karena banyak masalah sebelum berangkat ke Medan. Mm-hmm. Itu di Bali saya banyak masalah ya kan. Mm-hmm. Dan masalah itu berat semua. Mm. Nah, tapi saya harus pergi ke Medan untuk melangsungkan perkawinan.
1: Iya, dan waktu saya membawa babe ke rumah sakit itu, saya tuh udah seperti Wonder Woman banget, bawa mobil sendiri ya, Pi. Bawa mobil sendiri, cari klinik, terus ngurusin papi ke dokter dan segala macam lah. Mm-hmm. Tapi memang babe ini apa ya, sangat anti banget lah kalau misalnya rumah, berbawa rumah sakit.
0: Iya, betul.
1: Nah, pada saat itu langsung kita bawa ke apartemen babenya, iya. Tapi rawat inapnya di apartemen.
0: Di rumah, ya, di apartemen.
1: Dokter visit, dan apalagi
0: ada perawat yang jaga
1: sampai papi sembuh. Tapi memang pada saat dicek waktu di rumah sakit itu
0: mengerikan.
1: Tensinya 240. Terus pokoknya itu
0: semuanya jelek lah pokoknya.
1: Hasil diagnosa
0: ya.
1: Dari mulai tekanan darah, gula dan segala macam itu jelek semua rapornya. Merah semua angkanya.
0: Betul.
1: Melampaui dari batas normal. Nah, terus
0: dan dokter menganjurkan untuk rawat inap.
1: Iya, dan tidak boleh pulang rawat inap. Tapi ya dasar papinya juga gak mau nginep di rumah sakit. Akhirnya kita bawa pulang dan ya,
0: siapa yang mau nginep di rumah sakit?
1: Iya.
0: Kalau rumah sehat saya mau gitu.
1: Nah, dan disitulah mami mulai membalur terus ya. Setiap hari, satu hari itu bukan 3 kali, 5 kali ada ya. Nah, mana papi dulu tuh badannya gede banget ya. Waktu itu masih berapa timbangan papi?
0: Hampir 80 sekian lah
1: ya.
0: Di atas 80, 85 atau 86.
1: Nah, terus ya ajaibnya memang karena rutin ya dibalur, akhirnya semuanya gula darah, terus tensi dan segala macam lah. Dan papi itu hanya 2 hari atau 3 hari aja tuh, itu pun minum obat itu pun mami paksa.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian mau diimpus itu hanya setengah jam impusnya udah lepas. Jadi apa ya, kulitnya waktu itu tidak merespon obat-obatan itu sama impus itu. Yeah. Jadi impusnya itu tercabut sendiri itu sampai 3 kali.
0: Yeah.
1: Akhirnya kita nggak pasang lagi impusnya.
0: Yeah, gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin tubuh saya sudah anti kimia ya, anti obat kimia. Jadi semua tuh keluar semua ada gitu.
1: Jadi ternyata kalau kita kesimpulkan bahwasannya sebenarnya herbal ini juga bisa menggantikan obat medis ya.
0: Betul,
1: benar ya, Pi?
0: Betul. Kalau itu tidak dibalur kutus-kutus pada waktu itu, mungkin nggak tahu gimana saya tuh, lewat mungkin.
1: Iya. Tapi sebenarnya antara obat herbal dan medis itu kalau dipakai secara bersama kan juga tidak masalah ya.
0: Iya.
1: Karena
0: cuman kan karena
1: yang satu
0: papi,
1: diminum, yang satu dibalur.
0: Iya, karena papi mungkin di dalam tubuhnya tuh udah nggak mau itu semua.
1: Obat-obat
0: gitu.
1: Kimia itu udah nggak bisa lagi nolak ya.
0: Nolak dia.
1: Jadi sebenarnya kalau memang pendengar Foxian yang memang menggunakan lagi mengkonsumsi obat medis, terus mau pakai minyaknya sangat-sangat, itu sangat bisa. Jadi
0: betul,
1: tidak
0: tergantung orangnya.
1: Iya, tidak beririsan ya.
0: Iya,
1: ya, karena
0: beririsan.
1: Yang satu dibalur,
0: yang satu
1: di kulit,
0: diminum.
1: Yang satu diminum. Ya. Jadi jangan khawatir, itu sama-sama bisa digunakan sekaligus ya, biar dan tidak bertentangan.
0: Betul.
1: Seperti itu ya informasinya. Ada pertanyaan, Mas?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari Jihan. Ini
1: Jihan Fahira, bukan?
2: Kak Jihan atau Mas Jihan nih?
1: Oh, Kak Jihan biasanya.
2: Ini
1: perempuan.
2: Saya Jihan dari Jogja.
0: Ya.
2: Babe, kondisi sekarang ini seperti dolar naik, apakah tidak terpikirkan untuk menaikkan harga produk sangat-sangat? Atau mungkin Babe punya alasan lain untuk tetap bertahan dengan harga yang sekarang?
0: Oke, jadi untuk harga ini Anda harus tahu gaya kami lah ya. Ya. Jadi gaya kami itu sudah mempersiapkan segala hal 8 bulan ke depan. Gitu. termasuk stok apa namanya bahan-bahan,
1: stok produk, stok
0: itu,
1: bahan-bahan.
0: Ya itu ada sampai 8 bulan ke depan. Jadi sekarang walaupun semua naik, sebetulnya kos kita tuh stabil ya, karena kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi waktu dolar masih apa namanya di bawah 16 ya waktu itu, dan kita juga punya konsep itu selalu punya namanya buffer gitu. Jadi kita tuh selalu ada buffer stock, baik itu bahan maupun itu produk. Jadi pengalaman saya walaupun di luar banyak gejolak itu, tapi secara commercially, secara financially kita is okay, ya kan, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kita selalu menabung 30% penghasilan kita untuk in case terjadi masalah-masalah besar gitu.
1: Iya. Jadi salah satunya juga karena produk kita ini kan berbahan herbal yang 90% itu ada di Indonesia. Memang ada sebagian 10% itu dari luar negeri, seperti esensial ya, ya yang tidak bisa ditemui di Indonesia. Dan
0: bisa ditemui di Indonesia tapi tidak diproduksi.
1: Oke, jadi produksinya sebenarnya bahan mentahnya itu dari Indonesia, tetapi bahan jadinya itu dari dari luar negeri, sehingga kita harus import. Nah, memang karena kondisi dolar ini naik ya, per posisi kemarin 18.000 ya, hari ini mami belum tahu nih posisinya. Memang ada kenaikan pasti, bahkan kenaikannya kemarin mami lihat ya sekitar 70%, nggak tanggung-tanggung.
0: Iya, 70%.
1: Bukan 50%, 70%. Tapi di saat dolar naik, kemudian di saat bahan-bahan impor naik, sangat-sangat bisa buat diskon, bayangin, malah diskon.
0: Nah, itu rahasianya apa tuh, Mi?
1: Nah, itu tadi kan papi bilang, kita itu udah punya stok barang nih yang sebelumnya kan kita memang sudah perhitungkan. Jadi memang kita produksi itu tidak pas-pasan, tapi memang ada apa namanya ya, restan ya namanya, itu yang
0: biasanya
1: membackup kita ya menjaga ke depan,
0: bisa sampai
1: kalau
0: 8 bulan itu kita menjaga itu semua.
1: Makanya sekarang ini kita masih memberikan diskon sampai posisi bulan Juni, luar biasa, kan? Luar biasa, kita
0: itu,
1: sangat-sangat.
0: Iya, dan yang berikutnya, jadi cara mengatur apa namanya sistem perusahaan kita nih udah kayak negara ya, kebal dari segala krisis, selalu ada backupnya. Itu loh yang mestinya atau pengusaha lain atau juga pemerintah tuh selalu berpikiran seperti
1: benar.
0: Itu ada backupnya, in case ada apa-apa backup itu maju gitu.
1: Ya, jadi dari sisi harga distributor kita berikan diskon, dari harga ecer kita berikan promo-promo juga. Betul. Dan harganya juga tidak naik.
0: Betul.
1: Ya mudah-mudahan ini cepat selesai ya, karena cadangan kita juga kan
0: ada batasnya,
1: ada batasnya
0: juga.
1: Bisa tergerus gitu. Jadi kita sama-sama berdoa juga supaya
0: semuanya
1: cepat stabil
0: lah lagi,
1: dolar juga
0: dan
1: cepat turun.
0: Kalau kita sudah nggak mampu, tentu harganya pasti naik.
1: Iya, pastilah. Kan juga kita butuh apa, kos untuk biaya operasional yang tinggi dan segala macam, karena memang kita kan harus menjaga cash flow-nya kita supaya tetap bisa sustainable.
0: Iya, gitu. Itu jadi karena kami punya prinsip tiga bantal tadi, operasi, produksi, dan tabung. Jadi, dan yang 10% adalah emergency. Itu bantalnya cukup kuat kalau dalam keadaan ekonomi tidak baik, gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi kalau negara seperti itu kan enak banget ya. Jadi semua ada cadangannya kan gitu.
1: Benar.
0: Itu sudah dilakukan oleh negara-negara yang super power ya, termasuk Singapura misalnya. Singapura kan nggak punya apa-apa, tapi mereka punya cadangan devisa yang luar biasa besar. Sewaktu-waktu itu bisa diturunkan untuk menstabilkan ekonomi negara tersebut gitu.
1: Iya, seperti itu Mbak Jihan.
2: Iya, begitu Kak Jihan di Jogja. Lalu B, ini ada chat dari Fox Mobile App. Saya Mila di Bandung. Saya Gen Z. Bagaimana cara meringankan kelelahan mata akibat terpapar layar
0: komputer? Ya, oke.
1: Aduh, itu gampang banget. Mas, apa namanya tadi?
2: Mila, Mila.
0: Mbak Mila. Oh,
1: halo Mbak Mila dari Jogja.
0: Dari Bandung.
1: Oh,
0: Bandung.
1: Halo Mbak Mila dari Bandung. Nah, ini saya juga sering mengalami karena sehari-harinya saya dari jam 7 pagi itu sudah di depan laptop. Yeah. Handphone, ya pasti alat-alat kerja kita kan seperti itu dan sangat lelah. Nah, saya mempunyai treatment itu pakai minyak sangsanga, ditaruh di bawah mata sedikit sama di kelopak mata, tapi jangan sampai kena matanya ya karena perih. Nah, itu nanti dilakukan masis memutar seperti arah jarum jam, yeah, yeah, seperti itu. Nah, nanti dirasakan itu kita nggak lelah dan fresh, terutama baik, yang pakai sangat-sangat ultimate. Ya. Seperti itu aja sih Mbak treatmentnya. Okay. Tapi tolong dijaga jangan sampai masuk ke area mata.
0: Itu kena area mata ya beri-beri dikit aja. Sih.
1: Sebenarnya kalau matanya gatal itu enak banget kan, karena kan ini ya ada kayak min-minnya ya kalau gitu, ultimate. Jadi tuh kayak gatalnya langsung kayak hilang gitu, okay, karena ada aroma minnya tuh kena hawa, yeah, hawanya atau kena sedikit ke mata kita, yeah, juga kalau kita memang yang betul-betul yang benar-benar lagi sakit itu sangat membantu untuk menghilangkan gatal, yeah, juga.
0: Dan saya ingin satu juga pengalaman saya ini kan sebetulnya katarak ya sebetulnya, cuman katarak ini saya openin karena katanya katarak itu bisa bikin namanya mata serigala, gitu. Jadi setiap kali saya balur sangat-sangat,
1: ada pasir gitu ya Pi?
0: Ada pasir yang keluar dari mata, gitu. Dan pasirnya tajam loh. Jadi ternyata sangat-sangat menggunakan apa outputnya yang mata ini, air mata ini untuk membuang juga kotoran yang ada di, okay, di mata itu sendiri. Dan begitu tuh anu enak banget gitu mata kita.
1: Oke, okay, berarti treatmentnya selain dibuat di area sekitar mata juga bisa dibalur ke
0: tubuh, terutama tulang punggung dan telapak kaki.
1: Dan telapak kaki, nah itu mungkin khasiatnya lebih terasa lagi.
0: Iya, jadi apa namanya segala kotoran yang di mata tuh waktu kita bangun tidur keluar semua.
1: Iya. Ya,
0: bahkan suka-suka mata tuh susah dibuka karena kayak lengket gitu. Nah, ternyata lengket itu kotoran yang ada di mata gitu.
1: Iya, seperti itu. Iya. Mbak Mila.
2: Iya, ini dari Om Bams.
0: Oh, Om Bams lagi nih.
2: Om Bams di Bandung. Beh, ada pertanyaan. Ibu saya usianya 73 tahun.
0: Iya.
2: Sering mengeluh pusing, tensi sering naik turun. Tidak stabil seperti itu. Kemarin mencoba balurkan minyak sangat-sangat ultimate di arah kepala ibu. Alhamdulillah pusingnya berkurang, beliau merasa lebih aman, lebih nyaman.
0: Iya. Jadi kalau udah usia 73 tahun, saya ini 71, selisih 2 tahun aja sama saya. Tapi energi saya selalu terjaga karena saya selalu balur sangat-sangat setiap mau tidur. Tulang punggung dan telapak kaki, ya kan, itu keharusan. Dan biasanya suka di dada, saya minta dibalur di dada. Jadi setelah dibalur itu satu, tidur kita akan lebih apa namanya, lebih nyenyak. Karena orang tua itu juga masalahnya tuh kalau semakin tua tuh jam tidurnya berkurang loh ya. Nah, suka-suka kita kelelahan mental, dan dengan membalur sangat-sangat rutin terutama di tulang punggung dan telapak kaki, kita bisa recovery, ya kan? Dan semangat kita tumbuh lagi. Ya, terima kasih Tuhan, sekarang walaupun 71 rasanya gak kalah sama Yosua yang masih berapa dan energinya masih cukup meluap-luap gitu loh.
1: Jadi Babe ini ritualnya itu dua kali dalam satu hari, ya, sebelum tidur
0: dan mau bangun,
1: dan mau bangun tidur, dibalur terus nambah lagi tidurnya sejam dua jam. Emang kalau Babe itu tidak dibalur besoknya pasti goyang.
0: Betul.
1: Satu, tensinya tinggi, nanti akhirnya udah kemana-mana merambatnya. Terus nafsu makannya juga berkurang. Nah, kalau udah dibalur pasti paginya happy, tidurnya juga nyenyak. Betul. Kan gitu.
0: Dan nambah 2 jam biasanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau sebelum bangun dibalur tambah lagi 2 jam. Itu sangat menyenangkan. Tidur tambah 2 jam itu additional 2 jam. Itu enak banget rasanya.
1: Oke, Mas Yosua, kita bisa dengerin lagu kali ya.
0: Iya, betul. Oke.
2: Ya, ini ada lagu dari Elvis Presley.
0: Wih,
2: Can't help falling in love.
0: Oke. Oke, kita dengarkan dari Elvis Presley.

0: Oke, tadi dari Elvis Presley, terus Billy Joel kalau nggak salah ya, lagu-lagu cukup berumur tuh.
1: Elvis Presley itu yang suka pakai celana putih model kampak, bawahnya itu ya, terus pakai jas putih gitu. Ya rambutnya berdiri, jambul. Yang pakai jambul. Tapi ada loh penyanyi Indonesia yang stylenya seperti itu. Siapa ya namanya ya?
0: Banyak lah.
1: Ada penyanyi dangdut tuh.
0: Iya, banyak yang nyoba mereplika Elvis Presley. Tapi ya nasibnya nggak seperti Elvis Presley. Elvis Presley luar biasa, top banget ya. Semua lagunya jadi hit. Dan hanya sayang beliau harus meninggalkan kita, mungkin karena kelelahan. Karena setiap malam harus show di Los Angeles.
1: Nah itu waktu itu belum ada sanga-sanga berarti.
0: Iya. Dan dia untuk menghilangkan lelahnya mengkonsumsi
1: morfin.
0: Iya, nggak tahu pokoknya. Iya seperti itu ya
1: seperti
0: kan.
1: Itu, ya.
0: Nah kalau sekarang untuk yang kerja malam keras ya, atau pemain musik yang harus setiap malam show gitu, cukup balur minyak sanga-sanga.
1: Iya, nggak perlu pakai apa
0: yang
1: doping yang aneh-aneh
0: perlu,
1: ya.
0: Cukup dengan minyak sanga-sanga.
1: Pakai minyak balur sanga-sanga.
0: Dan istirahat Anda akan bagus, dan itu akan kembali lagi setiap malam harus ada di panggung.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi minyak sanga-sanga ini bisa juga dipakai kalau kita tidak sakit ya.
0: Untuk mencegah.
1: Untuk mencegah kesehatan itu lebih
0: kesehatan,
1: bagus.
0: Ya.
1: Jadi berbeda dengan obat medis yang kalau diminum atau dipakai sakit dulu.
0: Betul. Nah, ini nggak bisa perawatan juga bisa dengan membalur minyak sanga-sanga. Ya seperti yang saya lakukan, saya merawat diri saya selalu dengan sanga-sanga. Supaya setiap saat kita bisa kerja dengan baik.
1: Iya, jadi selain kita punya quality control yang memang dari apa namanya sekolah farmasi ya Pia, kita juga berdua ini sebagai quality control daripada produk kita sendiri.
0: Karena setiap hari kita nyoba,
1: malam, setiap hari kita pakai. Jadi jika ada yang aneh-aneh atau perubahan aroma atau perubahan khasiat, apalagi tadi yang sempat di ribut-ributkan ya tadi ya, apa banyak zat kimia dan segala macam, pasti tubuh kita ini yang belum merasakan. Iya, jadi nggak usah khawatir guys ya, karena quality controlnya adalah saya dan Babi semua produk. Jadi selain kita punya quality control dari apa farmasi, tubuh kita sendiri juga menjadi quality controlnya, termasuk yang skincare. Sampai saat ini saya juga pakai skincare dan body care-nya sanga-sanga. Jadi kalau ada perubahan sedikit saja, pasti kita akan ini dulu, tegur dulu nih manajer produksinya terutama.
0: Apakah sudah mengikuti standar yang kita buat, urutannya udah benar, barulah kita lihat. Kalau memang tidak ada apa-apa ya, karena tubuh kita yang akan merasakan. Jadi Anda customer gak perlu khawatir, karena sebelum sampai ke Anda lewat ke saya dulu.
1: Iya, jadi pernah kejadian kita itu kan sampai ke Mami tuh plan produksi ya. Misalnya satu minggu ada 3 kali waktu itu. Nah waktu itu pas Mami kontrol, loh ini kenapa tidak ada produksi? Kan hari ini harusnya jadwal produksi. Ternyata ada ingredients ataupun komposisi yang telat nih dari supplier kita. Nah artinya apa? Ketika ada salah satu aja ingredients yang gak komplit, itu kita
0: akan
1: stop,
0: berhenti
1: dulu nih sampai datang lengkap dan komplit baru kita produksi.
0: Ya jadi itu. Jangan khawatir karena Anda dibentengin oleh kita sendiri. Karena saya setiap hari pakai semua produk sanga-sanga, sabun maupun minyak. Dan Bu Riva juga jaga di skincare ya. Jadi kita
1: saya juga jaga di minyak balur sanga-sanga. Saya tuh kalau nggak pakai minyak balur sanga-sanga dalam satu hari aja tuh udah kayak apa ya, bingung gitu. Kayak energinya tuh nggak sampai nggak seperti ini. Ini kan sampai jam 11 sampai rumah aja jam 12. Padahal Mami dari jam 4 pagi kan udah bangun. Walaupun meskipun tidur lagi sebentar, bangun jam 7 kerja, terus sampai sekarang kerja lagi.
0: Iya, luar biasa Bu Riva memang.
1: Itu tadi karena minyak balur sanga-sanga.
0: Iya, betul gitu. Kalau saya dibalurin di pagi itu supaya bisa nambah 2 jam tambahan tidur. Karena bagi saya tidur itu luar biasa, ya kan. Tidur dengan nyaman loh ya, bukan tidur dengan sakit. Tidur dengan nyaman itu hiburan yang tidak ada duanya.
1: Iya, jadi disclaimer, minyak sanga-sanga ini bukan digunakan untuk orang sakit saja.
0: tapi melawat yang, kesehatan.
1: Justru yang orang yang masih sehat ya, itu harus di-maintain kesehatannya supaya nanti terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang tidak kita inginkan. Insya Allah bisa awet ya Pia.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Seperti papi udah 71 tahun tapi tetap fit, bersiaran, kemudian tetap berkarya, energik, itu tadi karena dijaga kesehatan dengan minyak sangat-sangat tadi.
0: Oke, Mas Jos, ada
2: ini ada pertanyaan dari Mansugi Sugiarta dari Bali. B, anak saya baru berumur 27 tahun. Sudah rontok rambut bagian atas kepala. Kira-kira minyak apa yang cocok?
0: Iya, ayo Mi.
1: Iya, rontok kepala umur 27 tahun itu kan pasti banyak penyebabnya ya Pia. Betul. Dari faktor makanan, mungkin ada
0: faktor keturunan juga bisa.
1: Faktor keturunan, mungkin ada salah memakai produk ya. Betul. Jadi rontoknya itu kita anggaplah nih berbagai faktor ya. Nah, itu bisa penyembuhannya atau treatmentnya pakai minyak tanamilah tanami yang klasik.
0: Minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Dan karena di situ mengandung minyak nyamplung dan minyak nyamplung tuh merawat kulit kepala hingga menjadi subur lah.
1: Dan menyehatkan. Dan menyehatkan. Bukan hanya merawat kulit kepala atau membuat rambut subur, tapi yang paling penting adalah kulit kepala kita itu sehat dulu.
0: Betul.
1: Nah, ketika sudah sehat, rambut pun akan tumbuh lebat.
0: Iya, gitu. Seperti jadi itu. Segera sama beli minyak tanamilah tanamu.
1: Iya, sama pakai sabunnya, Pi, sabun tanamilah tanamu.
0: Oke, juga bisa pakai
1: jadi
0: sabun.
1: Jadi double combo.
0: Iya, iya. Pakai sabun tanamilah tanamu dan minyak tanamilah tanamu, ya kan?
1: Iya.
0: Ada lagi, Mas?
2: Iya, ini dari Edi di Jakarta lagi.
0: Oke, terima kasih.
2: Apakah produk sanga-sanga itu halal atau terdaftar? Terima kasih.
0: Oke, jadi Bu Rifan yang urusan halal nih dia.
1: Iya. Dengan Mas
2: Edi.
1: Mas Edi, untuk produk sanga-sanga baik dari minyak balur, minyak tanamilah tanami untuk kesehatan,
0: sampai ke
1: sabun, sampai ke skincare dan body care sudah bersertifikat halal, sudah ber BPOM. Cuman yang kalau dupa dia izinnya PRT. Enggak mungkin kosmetik juga kan, dan tidak diberi label halal. Tapi saya pastikan halal, kenapa? Karena terdiri dari bahannya dari ekstraksi daripada minyak balur sanga-sanga. Jadi Mas bisa juga dicek, karena kan ini ya produk-produk kita ini ada apa namanya barcode ya. Barcode itu di situ ada nama produknya, izin produksinya,
0: termasuk
1: dengan halalnya. Semua ada tercantum di dalam packaging produk-produk kita.
0: Di apa barcode-nya ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi kita semua produk 100% halal.
1: Halal dan berbahan herbal, tidak ada ini Pi yang apa botannya apa hewani ya itu.
0: Tidak ada unsur hewani.
1: Tidak ada unsur hewani.
0: Dan kita semua produk sebelum keluar selalu kita daftarkan di sertifikat halal.
1: Ya.
0: Dan semua sudah punya halal.
1: Benar.
0: Ya.
1: Ada lagi
2: ya,
1: Mas?
2: Begitu. Pak Edi di Jakarta. Ini ada dari Anissa di Makassar. Selamat malam. Untuk di Makassar, di manakah saya bisa mendapatkan produk ini? Terima kasih.
1: Selamat malam, Mbak Eni Makassar. Kalau di Makassar itu banyak reseller kita. Ada Mbak Asroda, ada banyak banyak banget reseller kita. Tapi yang paling gampang, kalau memang susah nanti, sebenarnya nggak susah sih Mbak mencari informasi reseller kita itu ada di websitenya sanga-sanga. Yaitu sanga-sanga official.co.id.
0: Nah, di sana ada daftarnya semua.
1: Ya, di sana ada tuh wilayah Makassar, nama reseller, nomor telepon. Nanti Mbak tinggal pilih domisili yang terdekat rumah Mbak.
0: Gitu.
1: Mbak siapa?
2: Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa. Atau begini.
1: Atau bisa ke Kimia Farma.
0: Enggak, atau juga tulis minyak sanga-sanga ya kan, terus di googling. Nah, akan keluar apa namanya Google Map-nya reseller terdekat.
1: Iya, kalau Mbak jalan-jalan ke mall, kita ada juga di Kimia Farma, Senturi, terus
0: Guardian.
1: Iya.
0: Ya, jadi silakan di sana K24 buka 24 jam loh.
1: Ya.
0: Jam berapa aja dia buka. Ya. Nah, atau kalau udah bingung ya tulis aja minyak sanga-sanga atau sanga-sanga di googling langsung akan keluar.
1: Minyak sanga-sanga terdekat nanti ya, keluar muncul.
0: Iya, kan keluar.
1: Karena di reseller map. Kita semuanya udah ada Google Map-nya.
0: Iya, sudah ada Google Map-nya. Iya. Oke.
1: Seperti itu ya, Mbak.
2: Ya. Silakan di googling ya. Kak Anissa. Ada satu pertanyaan lagi nih. Saya Reza dari Surabaya. Bunda semakin cantik pasti gara-gara sanga-sanga skincare ya.
1: Terima kasih Mas Reza, ini mirip banget namanya dengan putra saya. Iya. Pastinya. Jadi kalau Bunda sendiri punya histori yang gak enak sih tentang kulit. Jadi sebenarnya Babe ini membuat produk-produk itu bukan tanpa alasan, bukan karena mau jualan, tapi ada sebabnya. Misalnya kalau minyak kutus-kutus atau minyak sanga-sanga itu dari kecelakaan Babe, cedera ataupun tidak bisa berjalan alias lumpuh. Lumpuh itu kan ada lumpuh berat, lumpuh ringan ya, Pia. Yeah. Kalau yang pertama itu termasuk lumpuh berat karena udah 3 bulan atau 6 bulan baru recovery. Nah, untuk sanga-sanga yang minyak balur kita itu di Desember 2023 Babe terjatuh ya, saking excitednya pada saat ulang tahun tutup akhir tahun ya. Jadi itu kakinya sebelah kanan atau kiri ya? Sebelah kiri itu mengalami kesleo atau salah posisi sehingga 12 hari juga nggak bisa bangun. Nah, kalau skincare ini ceritanya dulu saya itu sebagai karyawan bank yang bergantung pada produk-produk merkuri, hidrokinon dan tidak aware dengan BPOM, halal dan segala macam. Kalau misalnya lihat muka teman itu kinclong, oh pasti lu pakai produk apa? Ini dong, kasih kita pakai. Nanti sebulan tuh bisa 2-3 kali ganti brand. Yang penting yang penting bisa mengkinclongkan tanpa pori-pori. Tapi ternyata itu isinya hidrokinon ataupun kimia ataupun merkuri. Nah, lalu begitu Bunda itu menikah dengan Babe kan dibawa ke Bali. Bali ini tahu kan konsepnya itu semuanya pasti matahari akan masuk ke dalam ruangan ya, dibuat terbuka.
0: Kamar aja berkaca-kaca.
1: Iya. Nah, rumah Babe ini yang tempat tinggal sekarang itu ketika kita mau ke rumah harus melewati sawah, melewati kali. Jaraknya 200 meter ada ya, Pi?
0: 152
1: ya. Sekitar 152 meter dan kita kalau pergi dari rumah ke kantor itu pas jam 12, jam 1 siang, bayangkan tuh walaupun udah pakai payung dan segala macam namanya Bali tuh panasnya gile, men. Panasnya panas banget. Nah, begitu kena panas, ini yang tadinya biasa kena kimia, akhirnya dia merespon dengan merespon dengan parahnya itu flek hitamnya saya tuh tebel banget. Seperti mukanya ini udah keracunan obat kimia yang lama. Bahkan saya udah ke dokter kemana-mana ya seperti itu. Ternyata treatmentnya laser gitu-gitu, akhirnya makin tipis kulitnya, kemudian makin fleknya makin tebal dan seperti itu. Nah, di sana saya udah frustasi. Saya bilang sama Babe, ini wajah saya ini gimana nih nyembuhinnya. Padahal saya udah ke dokter seminggu sekali, ke dokter seminggu. Ternyata semakin di treatment itu wajah kita itu semakin merespon tidak baik gitu. Dia kayak minta tolong karena udah banyak banget alat-alat yang ataupun sinar-sinar ya,
0: treatment menurut saya memaksa kulit,
1: membahayakan,
0: memaksa kulit untuk ditipiskan kan.
1: Iya, gitu. Semakin kelihatan uratnya. Nah, Babi bilang kamu pakai minyak tanamilah tanamo. Waktu itu memang belum ada skincare karena skincare kan launchingnya di Mei 2024 ya. Jadi kejadian itu di tahun 2023. Nah, padahal itu baru baru berapa bulan ya mami ke Bali ya, mungkin 3 bulan tuh langsung reaksi wajahnya kena matahari, fleknya hitam hitam banget, tebal gitu. Nah akhirnya pakai minyak tanamilah tanamu ya, tapi ini sudah tadi sudah berusaha ke dokter nggak sembuh, udah habis banyak banget, mahal lah biaya ke dokter ini, apalagi kalau kulitnya udah bermasalah. Begitu pakai minyak tanamulah tanami, dalam satu bulan ada reaksi agak merah, terus ada kayak kulit arinya agak keluar gitu ya Pi ya. Bahkan mami bilang, Pi ini kenapa kok agak seperti terkelupas, tapi nggak banyak, tapi halus banget kulit sel kulit matinya itu dibersihkan karena, gitu. Nah waktu itu kan babi bilangnya ini itu reaksinya nggak apa-apa, pakai aja terus ya udah, karena kita juga harus yakin ya kalau pakai produk itu. Akhirnya 2 minggu itu baru kelihatan, pertama itu bukan hilang dulu fleknya, ini kenyal, sehat, lembab gitu. Jadi kalau lembab itu beda dengan berminyak. Nah begitu kulitnya sehat, lembab, otomatis flek itu memudar dengan sendirinya. Nah sampailah sekarang bunda masih pakai minyak tanamilah tanamo. Nah itu digunakan sebagai face oil ataupun masker. Tetapi kalau dailynya, untuk sehari-harinya, bunda pakai natural cream. Ya jadi memang alhamdulillah babe membuat skincare itu sangat dibutuhkan oleh kulit wajah bunda. Dan sebelumnya juga udah pakai yang ini produk-produk yang high class lah ya, gitu ya, sudah
0: yang jutaan
1: lah. Iya, sudah selesai dari kimia-kimia tadi, yang obat-obat racikan. Nah sekarang fase di mana saya harus pakai apa namanya brand-brand yang Eropa lah gitu supaya bagus. Nah ternyata juga nggak ngefek ke wajah saya, nggak ngefek. Akhirnya si tanamilah tanamu inilah penyelamat wajahnya bunda Mami, sampai sekarang.
0: Dan ditambah lagi sekarang dengan skincare untuk merawat supaya tetap sehat lah kulitnya.
1: Iya, jadi memang perawatannya wajahnya saya itu ya udah semuanya pakai sangat-sangat body care dan skincare.
0: Iya, jadi ini bukan sekedar jualan ya, ini pengalaman dirinya Bu Riva. Jadi dengan apalagi dengan minyak tanamilah tanahmu, lalu dengan skincare, makanya tambah cantik aja. Jadi ini salah saya nih, kok jadi lebih cantik nih.
1: Dan kalau kita pakai produk skincare ini, apa ya, nyaman banget gitu.
0: Ada rasa nyaman ya.
1: Karena aroma-aromanya tuh bisa ngerelaksasi pikiran kita.
0: Iya, jadi bukan hanya produknya, tapi aromanya sekaligus aromaterapi, ya kan, membuat kita tuh nyaman, relax.
1: Iya. Padahal kan sebelumnya kita udah trauma banget ya. Mami udah trauma banget dengan produk-produk sebelumnya. Ini sebenarnya pakai minyak tanamilah tanamu tuh udah pasrah aja nih, mau gimana terserah deh. Akhirnya ternyata bagus. Walaupun memang kalau flek itu nggak bisa langsung hilang total,
0: makan karena waktu juga ada waktu.
1: Iya benar, treatmentnya juga repot, nggak boleh juga terpapar langsung matahari. Itu harus kita pakai inilah, pakai alat-alat pelindung juga, selain pakai sunscreen. Tapi tetap basicnya itu adalah minyak, produk sanga-sanga, si natural cream tadi.
0: Jadi produk kita 100% dari bahan herbal.
1: Benar.
0: Dan sudah terbukti mempercantik atau membuat wajah Anda semua yang ingin pakai menjadi sehat.
1: Ya.
0: Jadi cantiknya tuh cantik sehat ya, bukan cantik alami ya, bukan cantik karena modifikasi ya. Operasi hidung kayak operasi pipi enggak, kita membuat semuanya menjadi sehat hingga automatically wajah kita akan cantik karena dia sehat.
1: Ya, dan makin muda.
0: Makin muda. Padahal udah muda jadi makin muda. Nah. Ya, ini jadi semua produk kita coba sendiri dan kita punya testimoni, itu testimoni diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir bahwa kalau ada apa-apa di produk kita dulu yang kena ya. Dan sekarang sudah terbukti semua produk kita sudah bagus dan relatively kita nggak pernah ada masalah.
1: Jadi kemarin ada reseller kita, wajahnya itu sensitif banget. Jadi produknya itu brandnya namanya SK2 itu lumayan mahal juga, jutaan. Nah, dengan kondisi indeks ekonomi sekarang kan nggak mau lagi dia beli itu, tapi dia bingung nih, ya, bingung. Nah, dia mau pakai apa? Karena udah selain produk yang tadi-tadi itu yang dia beli, dia udah coba beberapa brand, nggak bisa juga. Akhirnya begitu launching sangat-sangat, dia coba. Dia coba dan bisa. Bayangkan muka yang, wajah yang sangat sensitif
0: aja bisa.
1: Bisa cocok dengan yang natural cream kita sangat-sangat. Dan dia sekarang selalu itu, Bu, makasih. Dia bilang jangan sampai produknya ini tidak diproduksi lagi. Gini. Karena saya dia sangat cocok dan harganya terjangkau banget. Iya. Bayangkan. Jadi
0: kita gak jual mahal-mahal ya.
1: Dia kalau belanja tuh katanya 3-5 juta untuk produk-produk itu. Ini 100 ribu. Dan sekarang ada promo lagi 20%.
0: Nah, jadi kepada semua wanita yang ingin cantik, sudah ada model namanya Bu Riva. Anda bisa lihat fotonya dimanapun juga, karena Bu Riva sekarang sering nangkring fotonya di Facebook, di Instagram. Itu, dan kalau dibanding daripada dulu
1: sebelum ya, sebelumnya
0: sebelum jadi istri saya, wah, minta maaf.
1: Sebelumnya masih pakai merkuri.
0: Iya, makin celong sih, tapi
1: tapi efeknya rupanya nggak baik.
0: Iya, jadi skincare kita ada beberapa jenis. Jika Anda tertarik, silahkan datang di website kita dan lihat ya. Dan
1: di TikTok juga ada.
0: Di TikTok ada, di Kimia Farma ada juga ya.
1: Kimia Farma ada, ya, di Century juga ada.
0: Di Century juga ada, silahkan hadir di
1: Kimia Farma. Di reseller juga ada, nah, tapi sebagian aja.
0: Ya, jadi kalau yang komplit sebagian kayaknya di Kimia Farma ya. Kimia Farma itu komplit, silahkan di sana, tinggal pilih apa yang diinginkan, ya kan. Oke, ada lagi Mas.
2: Ya, untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih jauh produk Sangat-Sangat Skincare, bisa ke IG kami Sangat-Sangat Skincare atau di website sangatsangatskincare.co.id. Juga ada kabar gembira nih. Ada kabar gembira, cukup beli 9 botol minyak balur Sangat-Sangat Ultimate ataupun Klasik. Nanti sangat-sian
1: mendapatkan reward.
2: Mendapatkan reward
1: umroh gratis atau diuangkan dengan uang tunai 35 juta rupiah bagi yang non muslim. Jadi masih ada kesempatan, ini bulan 7 ya.
2: Iya, bulan 7.
1: Jadi masih ada 4 bulan lagi.
0: Segera bulu, segera. Sangat-sangat minyak sangat-sangat.
2: Iya. Ya,
0: 9 botol bisa berangkat umroh gratis.
2: Caranya gampang. Gunting packaging ini bagi menjadi dua bagian, masukkan ke dalam amplop. Dan struknya.
1: Oke.
2: Ya, nanti bisa dikirimkan
1: kalau,
2: ke box.
1: Kalau nggak pakai struk bisa nggak, Mas? Harus pakai struk ya, syaratnya ya.
2: Ya.
1: Oke. Jadi untuk mempermudah sih sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai struk ya.
0: Yang penting.
1: Tapi dia produksinya yang di atas 2024.
0: Iya. Oke.
1: Iya. Iya.
0: Jadi di samping kita memang berkhasiat, kita juga memberi kesempatan kepada konsumer kita untuk umroh gratis dengan cara yang sangat mudah, mengirimkan 9 kotak minyak sangat-sangat atau minyak apapun ya, untuk nanti akan diundi di bulan 12.
1: Minyak varian apapun ya.
0: Varian
1: tapi
0: apapun.
1: Tapi tetap minyak sangat-sangat
0: ya,
1: dong.
0: Iya, betul. Iya.
1: Oke, Mas Joshua.
2: Kalau minyaknya tanam-tanam bisa?
1: Boleh. Di mix boleh.
2: Oh, boleh di mix. Wah.
1: Yang penting 100 mili, jangan yang travel size.
0: Iya. Travel size enggak diundi.
2: Oke, karena kita sudah mendengarkan pertanyaan 3.
0: Iya. Kita kasih lagu.
2: Dari The Carpenters.
0: The Carpenters, ya. Oke.

0: Oke. Okay. Ya. Aduh. Everything I Own dari Brett. Waduh. Kalau dengar lagu itu kembali ke zaman SMA. The Brett. Oke. Okay. Kita ingin dengar pertanyaan Anda, mungkin masih ada. Tentunya harus ada. Kita baru jam berapa nih? 21.43, masih cukup lama. Sampai jam 23 kita akan on air ya. Sambil nunggu Piala Dunia. Yuk ngobrol-ngobrol sama kami di sini di Fox Radio Network. Dari Amsterdam, Medan, Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Denpasar itu ada dua. Di Medan ada dua ya. Ada Fox Radio Medan dan Fox Radio Desa ya. Ya. Yang nanya pakai bahasa Jawa, kita bisa jawab. Bahasa lain saya belum belajar.
1: Ya. Oh iya, tadi kan Mami meeting dengan anak-anak kantor Jakarta. Ini kita kan mau 17 Agustus ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini mumpung kita kantor baru, kita akan mengadakan acara juga nih.
0: Okay.
1: Ya, jadi pendengar Foxian yang berada di sekitaran wilayah Jakarta, nanti di kantor Sanga-Sanga akan dibuat suatu apa kegiatan buat anak-anak ya.
0: Yeah.
1: Misalnya lomba mewarnai, lomba menyanyi gitu.
0: Yeah.
1: Tapi nanti akan diinfo syarat dan ketentuannya.
0: Oke. Okay. Jadi jangan lupa 17 Agustus 2026 Sanga-Sanga Jakarta akan bikin acara meriah. Silahkan hadir untuk bersama-sama dengan keluarga Sanga-Sanga merayakan Hari Kemerdekaan.
1: Iya, dan warga sekitar ya, ini khususnya untuk ibu-ibu yang ada komunitas Zumba atau komunitas olahraga apapun, kalau memang ingin memakai lapangan yang namanya halaman ya, halaman dekat kafe kita ini, monggo. Kalau mau memakainya itu jam 7 sampai dengan jam 10.
0: Iya.
1: Karena kan jam 10 kafe sudah buka.
0: Oke, okay, jadi nah, sebelum jam 10
1: sebelum
0: bisa dipakai.
1: Jam 10 bisa dipakai, bisa buat Zumba atau senam.
0: Oh, iya.
1: Gitu ya, bisa buat berkegiatan juga nih.
0: Betul,
1: di kafe kita
0: iya.
1: Karena lumayan luas, Pi, bisa buat meeting, kemudian acara ulang tahun, arisan.
0: Iya.
1: Dan ada beberapa fasilitas lainnya seperti infokus, kemudian kayaknya nanti kita mau buat ini deh, apa namanya, ada juga sih yang request karaoke katanya gitu.
0: Oke, okay. No problem.
1: Jadi sambil duduk-duduk, bisa sambil dengerin lagu, bisa sambil karaokean.
0: Oke, okay. Ya, jadi kita ada di Jalan KKO ya.
1: Iya.
0: Ujung.
1: Ya, KKO
0: ujung ya, di pas pertigaan itu, lihat sebelah kanan kalau datang dari arah KKO ada gedung bertingkat tiga dan ada simbolnya Sanga-Sanga, itulah gedung kita.
1: Benar.

0: Tempatnya sangat nyaman, tumbuhannya banyak ya Pia.
1: Iya betul.
0: Tanamannya segar gitu, asri lah tempatnya. Terus
1: di antara walaupun, keributan, iya, kita tempat kita paling
0: benar,
1: asri.
0: Benar-benar, walaupun di depan pasar, tetapi gedungnya ini menjorok ke dalam ya, jadi tidak mengganggu.
1: Iya.
0: Malah enak gitu ngelihatin kendaraan mobil yang lalu-lalang ya, di depan kafe.
1: Dari sini juga bisa.
0: Dan makanannya enak-enak banget, okay, ya. Bumbunya itu berlimpah. Nasi gorengnya, bebek mangolangunya.
1: Ya, ingat kita juga ada bebek loh di sini. Seperti yang ada di Medan dan seperti ada di Bali. Bebek itu adalah hasil survei, hasil kurasi ya, bumbu-bumbu yang terbaik. Dan Anda akan merasakan betapa empuknya bebek kita dan tidak berbau ya, malah baunya rempah-rempah.
0: Iya. Dan minggu depan untuk spa-nya sudah buka.
1: Sudah buka ya.
0: Iya, okay. Jadi sambil makan, setelah makan mau spa atau spa dulu, iya, baru makan. Jadi sudah komplit dan iya, di satu tempat, tidak perlu kemana-mana.
1: Oke. Okay. Jadi perlu semua mengetahui, terutama di sekitar Jalan KKO ini, iya, atau sekitar Jakarta Selatan lah. Jadi kita sudah buka spa nih, mau buka spa minggu depan ya.
0: Minggu depan.
1: Oke, luar biasa.
0: Ya, dan bagi yang mau tanya-tanya tentang seputaran produk, kemudian mau join ke bisnisnya bisa datang langsung ke kantor Sanga-Sanga.
1: Nah, nanti pasti akan diberikan arahan,
0: diberikan edukasi, diberikan coaching terkait dengan bisnis Sanga-Sanga maupun pemakaian produk dan kualitasnya. Jadi jangan sungkan-sungkan datang kemari ya, karena kita sangat terbuka ya.
1: Betul.
0: Untuk siapapun itu,
1: siapapun
0: yang ingin join
1: dengan
0: menjadi
1: kita,
0: reseller Sanga-Sanga.
1: Ya. Oke, Mas, ya, ada yang nanya.
2: Ada pertanyaan dari Aisyah di Aceh.
1: Aceh. Waduh.
2: Bapak Ibu, saya seorang ibu rumah tangga dengan anak satu. Bagaimana cara bergabung menjadi reseller Sanga-Sanga? Terima kasih.
1: Oke. Mi, Aceh Mi. Enggak bagiannya Mami lah.
0: Jadi, Ibu, kita ada kantor di Banda Aceh.
1: Ya, Fox kalau, Radio Banda
0: Aceh. Kalau mau lebih jelasnya alamatnya, ketik di Google Fox Radio Banda Aceh. Nah, di situ bukan hanya Fox Radio, bukan hanya radio, tapi juga di sana sebagai kantor stokis, kantor pemasaran, juga sebagai pusat daripada Sanga-Sanga. Jadi Ibu Mbak bisa ke kantor Radio Fox-nya Banda Aceh, nanti ketemu sama siapa ya, lupa nama leadernya. Aduh tunggu, SM-nya siapa ya Mas?
2: Bapak Romet.
0: Bapak Romet. Iya, bisa ketemu sama Bapak Romet. Syarat dan ketentuannya sangat gampang sekali, karena kita bukan ada minta surat berkelakuan baik, apalagi fotokopi administrasi dan segala
1: dari
0: macam.
1: Latihan militer enggak perlu.
0: Iya, enggak. Jadi Mbak tinggal pilih ini, karena mau jadi reseller itu kan berjenjang ya, dari mulai 12 botol sampai 100 apa 500 gitu.
1: Ya,
0: jadi
1: betul,
0: itu sesuaikan quantity dan itu disesuaikan dengan harga. Jadi semakin banyak membeli, semakin murah harganya.
1: Betul.
0: Dan marginnya semakin tinggi.
1: Betul,
0: ke
1: tinggi,
0: harga.
1: Iya. Kalau harganya murah, belinya, jualnya tetap, jadi marginnya semakin tinggi.
0: Iya, kebetulan memang di Banda Aceh ini kita belum punya reseller atau distributor.
1: Iya,
0: jadi
1: silakan,
0: potensinya masih cukup.
1: Betul.
0: Besar sekali.
1: Iya.
0: Untuk Ibu bergabung di bisnis Sanga-Sanga.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke, silakan mampir di
0: silakan
1: Fox Radio
0: mampir di
1: Banda Aceh.
0: Fox Banda Aceh.
1: Ya, berikutnya.
2: Ya, berikutnya dari.
0: Atau si Ibu ada ninggalin nomor telepon, HP? Ada ya nomor HP-nya?
2: Ada nanti.
1: Iya.
0: Nanti, oke Ibu, nanti izin nomor HP Ibu akan kami berikan ke tim Fox-nya Radio Banda Aceh. Ya. Nanti besok akan di follow up ya Ibu.
1: Ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, ini ada pertanyaan dari Bagus Bekasi. Saya pemula ingin mencoba produk Sanga-Sanga. Kira-kira produk yang mana yang cocok untuk ketenangan pikiran?
1: Oke. Ya, jadi untuk mengawali perkenalan dengan sanga-sanga, kita mulai dengan minyak balur sanga-sanga. Ya. Mau yang ultimate bisa, mau yang klasik bisa. Jadi setelah Anda bisa merasakan kedua minyak itu, Anda akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya.
0: Benar.
1: Betapa rasanya tuh sehatnya dengan membalur minyak sanga-sanga. Jadi bisa dimulai dari minyak sanga-sanga ultimate maupun minyak sanga-sanga klasik. Kalau keadaan keuangan tidak baik, bisa beli yang travel size yang harganya hanya
0: 85
1: untuk yang ultimate
0: ukuran 30 mili
1: dan 65.000 untuk yang klasik. Anda bisa mendapatkannya di mana aja ya?
0: Iya.
1: Atau kalau bingung kan di Bekasi dia ya, tinggal ketik aja minyak sanga-sanga di googling, pasti reseller terdekat muncul di Google Map yang di situ.
0: Ya. Kalau di Bekasi mungkin Mami Queen ya reseller
1: ya, kita. Ya, cuman kan kita nggak tahu alamat dan sebagainya. Yeah. Lebih baik di googling aja pasti keluar. Yeah. Mami Queen pasti keluar ya.
2: Yeah. Ya begitu. Ini pertanyaan lagi dari Dini. Dini di Jakarta. Apa saja manfaat daripada minyak tamilah tanahmu?
1: Oke, okay. Jadi mungkin Bu Riva nih ya, karena urusan kewanitaan dengan minyak tamilah tanahmu. Silakan Bu Riva.
0: Iya, jadi ini minyak tamilah tanahmu ini sebenarnya nggak kalah bagusnya dari minyak balur sanga-sanga. Hanya minyak tanamilah tanami ini khusus untuk permasalahan kulit ya, dari mulai penyakit herpes, gatal-gatal, bisulan, dan juga bisa untuk perawatan kulit. Misalnya nih, kulit yang udah kendur, udah keriput, atau kulit yang permukaannya permukaan kulit yang tidak merata. Nah itu juga bisa. Juga bisa meregenerasi kulit yang sudah rusak.
1: Yeah.
0: Jadi bukan hanya menjaga atau merawat, tapi memperbaiki kulit, sel kulit, jaringan kulit yang rusak. Sudah rusak. Misalnya luka bakar, luka kecelakaan,
1: bekas luka bakar.
0: Dan bekasnya itu juga bisa hilang.
1: Betul.
0: Selain dia bisa menyatukan jaringan kulit itu, dia juga bisa memudarkan bekas luka. Nah, jadi kalau saya bilang, karena saya pakai ya Mbak ya, perawatan untuk kulit dari ujung rambut ke ujung kaki itu bisa pakai minyak tanamilah tanamu. Kalau untuk wanita bisa untuk payudara, mengenyalkan, mengencangkan, memperbaiki bentuknya. Kemudian untuk bokong bisa mengenyalkan ya, memperbaiki struktur bokongnya. Nah,
1: nggak
0: terus
1: ya,
0: benar itu. Leher ini kan terkadang wanita nggak bisa. Kalau wajah bisa perawatan, bisa segala macam ya. Kalau leher ini kan sebenarnya kalau perawatan itu susah juga ya.
1: Kayaknya hanya tanamilah tanamu
0: ya, jadi kalau pakai tanamilah tanamu itu bisa mengencangkan banget ya, tanpa alat-alat yang sakit atau tanpa efek samping. Lalu apalagi
1: rambut,
0: untuk flek juga
1: ya.
0: Kemudian untuk jerawat juga bisa. Lalu untuk rambut itu, untuk ketombe yang nggak ya, sembuh-sembuh, udah ke dokter kemana-mana, itu ada testimoni ya. Betul. Kemarinnya Pia dari,
1: dan rambut rontok juga bisa,
0: ketombenya itu udah krisis banget. Betul. Katanya sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya pakai minyak tanamilah tanamu dalam waktu 1-2 jam itu ketombenya yang parah, udah lengket banget di kulit, itu longsor katanya. Dan sekarang rambutnya, kepalanya juga nggak suka pusing. Ternyata ketombe itu bisa buat panas pusing ya.
1: Iya betul.
0: Karena udara, mungkin udaranya nggak masuk di sampai ke.
1: Iya, dan ketombe itu tempatnya bakteri loh di situ.
0: Oh iya iya.
1: Jadi dia makan kulit rambut gitu loh.
0: Iya iya. Dan yang saya rasakan juga pernah waktu mungkin waktu itu pas mau datang bulan, kalau datang bulan biasanya wanita itu kalau nggak senggugut ya sakit perut, satu lagi tulang-tulangnya itu terasa kayak nyeri gitu. Nah waktu itu minyak sanga-sanganya nggak ada di kamar waktu itu Pi, jadi pas yang ada minyak tanamilah tanamu, karena males ngambil Mami pakai minyak tanamilah tanamu. Ya ini hangat banget gitu, ini kok beda gitu. Jadi sebenarnya Multifungsi, kalau kita bilang multifungsi ya, untuk yang minyak tanamilah tanamo ini bisa perawatan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, juga bisa sebagai apa permasalahan kulit yang parah. Betul. Seperti itu.
1: Ya, jadi herpes itu terutama ya, karena banyak pengidap herpes itu dengan minyak tanamilah tanamo, sekali balur kering dia gitu. Terus juga misalnya kaki ini kan sering apa namanya ada kutu air, dan apa namanya berbau ya kan, itu dikasih minyak tanamilah tanamo.
0: Buat kantung mata juga bagus banget, di bawah mata itu ditaruh minyak tanamilah tanamo.
1: Luar biasa memang.
0: Sama sama bibir, mami kalau pakai minyak tanamilah tanamo itu cuman bola matanya aja, nggak dimasukin minyak itu semua sampai alis-alis, kelopak mata, terus bibir, leher. Kita bisa pakai kalau pemula bisa dipakai 20 menit ya untuk wajah. Tapi kalau yang udah terbiasa seperti saya itu bangun tidur pagi pasti ritualnya cuci muka pakai facial wash, kemudian pakai apa minyak tanamilah tanamo sebagai masker wajah atau face oil. Nanti kalau mau ke kantor jam 12 atau jam 11 kita mandi itu baru saya cuci. Itu udah bagi yang sudah terbiasa.
1: Jadi ini minyak tanamilah tanamo ini gem ya. Permata loh sebetulnya, cuman tidak terlalu banyak dikenal orang. Dan kita satu-satunya perusahaan yang menggunakan minyak tamanu oil untuk kesehatannya. Dan ini bukan hanya tamanu oil, kita sudah bikin resep, bikin racian dari berbagai minyak juga di dalam minyak tanamilah tanamu. Jadi bukan tamanu oil tok, tapi kita campur dengan termasuk apa namanya jejamuan untuk kebaikan kulit.
2: Ya, mungkin kita butuh penyegaran, Foxian butuh penyegaran nih dengan lagu-lagu ini.
1: Oke, mainkan.
2: Siap, kita dengarkan Feelings.
1: Okay.

0: Oke, okay. Hey Jude dari The Beatles ya. Ini lagu ini kalau pas show-nya Paul McCartney di biasanya di terakhir ya. Semua standing ovation ikut nyanyi. Hey Jude ya. Oke, okay, kita masih berada di sini di saat 22 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Fox Radio Jakarta. Oke, okay, kita nanti obrolan malam hari ini ada pertanyaan kita ingin jawab sepuas-puasnya supaya Anda betul-betul tahu bahwa sangat-sangat adalah transformasi dari Gutus-Gutus.
1: Ada nih, Be. Dari Ibu Wati atau Kakak Wati nih di Nederland.
0: Oh, kembali nih. Ini penggemar setia nih.
1: Maaf, saya terlambat. Apakah minyak Tamutanami bisa untuk menghilangkan flek hitam karena sinar matahari?
0: Oke, ini kerjaannya Bu Riva lagi nih.
2: Iya. Ya, Ibu Wati, apa kabar? Ya, tadi sudah sedikit di-spill tentang manfaat minyak Tamutanamilah Tanamo. Bahkan saya punya pengalaman, punya cerita bahwasannya flek hitam saya yang diakibatkan oleh produk-produk kimia yang dulunya ya dengan merkuri dan hidrokinon itu saya pakai selama berpuluh-puluh tahun, dari umur 19 tahun sampai kalau kita bilang ya dari saya mulai masuk kerja sampai saya mau sampai saya pensiun dari BRI, tapi pensiun dini ya, hampir 25 tahun saya menggunakan produk-produk yang kimia gitu. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Karena apa? Karena fleknya langsung timbul. Fleknya itu nggak tanggung-tanggung ya, hitam banget, dan itu flek yang keracunan kimia gitu, flek yang memang susah diobatin dan sampai sekarang juga hilang timbul tergantung dengan treatment kita juga ya. Jadi selain saya sarankan pakai minyak Tamutanamilah Tanamo, itu sangat bisa. Jadi minyak Tamutanamilah Tanamo ini kalau dulu saya pakainya yang klasik, nah sekarang karena ada yang versi ultimate, saya sarankan pakai yang ultimate yang lebih gong lagi, dan itu untuk kulit yang sensitif apalagi baru pemula. Jadi memang si minyak Tamutanamilah Tanamo ultimate ini adalah spesial ya, spesial untuk jerawat sama flek hitam.
0: Dan itu spesial untuk kulit muka.
2: Iya, untuk kulit wajah. Kalau yang sensitif ini sangat aman. Kalau yang pakai versi klasik, ultimate.
0: Ya, jangan pakai yang klasik ya. Pakailah yang ultimate.
2: Ya, nanti dengan sendirinya kulit itu akan sehat dulu nih, ya. Sehat dulu. Ibaratkan tanaman yang udah kering, yang udah mati ya, disiram lagi. Nah setelah subur baru nanti kita bisa pakai natural cream. Tapi tetap aja, kalau saya tetap aja setiap hari itu saya jadikan masker ataupun face oil di pagi hari ya. Itu kalau pemula bisa 20-30 menit. Kalau yang sudah terbiasa seperti saya biasanya rutinitasnya dari pagi, misalnya bangun jam 7 ya udah cuci muka, terus itu pakai facial washnya cuci mukanya. Setelah itu saya pakai minyak Tamutanamilah Tanamo. Nanti kalau mau berangkat ke kantor atau ke pabrik, jam 11-an saya mandi baru itu dibilas. Itu bagi yang sudah lama. Jadi kulit kita ini harus adaptasi dulu ya Bu ya. Nggak bisa langsung lama baru kita bilas. Kita kan sensitivitas kulit ini kan masing-masing ya, nggak sama. Ada kalanya memang harus beradaptasi dulu, seminggu dua minggu. Ada yang memang model kulitnya tebel ya, yang memang bisa nggak ada masalah lah ya, dengan nggak sensitif lah kita bilang kulitnya. Jadi saya sarankan pakai minyak Tamutanamilah Tanamo ultimate untuk seminggu pertama, dipakai 20-30 menit di pagi hari. Setelah nanti kulitnya beradaptasi baru bisa kita pakai, misalnya mau 1 jam 2 jam nggak apa-apa, lalu dibilas.
0: Ya, jadi minyak Tamutanamilah Tanamo ini sudah dibuktikan, walaupun penemuannya waktu itu disebabkan saya herpes ya. Tapi ternyata setelah minyak itu diperjualbelikan, ternyata ibu-ibu telah menggunakan itu untuk memperbaiki struktur kulit muka.
2: Benar.
0: dan juga memperkencang yang kendor-kendor.
2: Iya. Jadi efek mengencangkannya itu kuat banget ya, apalagi untuk area kewanitaan itu bisa pakainya di permukaan kulit saja, kemudian di payudara, di bokong untuk straight march ya, untuk menipis, memudarkan. Bahkan bekas. Itu biasanya straight march itu kan ada seperti garis dan dalam agak dalam dari permukaan kulit yang asli. Nah itu dia bisa jaringan kulit barunya itu akan tumbuh gitu.
0: Seperti, terbukti ya Mia.
2: Iya, Mami pakai itu sih ya. Kalau ibu kan biasa ya, apalagi yang sudah melahirkan pasti kulitnya tidak sebagus waktu dulu. Nah untuk menjaganya itu pakailah minyak tanamilah tanammu. Jadi belinya cukup satu botol, bisa dipakai dari ujung rambut, wajah,
0: sampai
2: terus
0: badan.
2: Sampai badan dan tumit kaki.
0: Ya Mbak Wati.
2: Ya seperti itu Mbak Wati.
1: Iya.
0: Dan di Bambruk ada tuh ya.
2: Iya.
0: Tanamilah tanamu yang ultimate ya.
2: Dan lucunya nih Papi, berdasarkan apa ya analisa kita by data, justru yang minyak tanamilah tanamu di Eropa itu yang paling banyak peminatnya.
0: Oh, dibandingkan sangat-sangat ya.
2: Terus untuk eksim kan, iya, itu betul. Kan berbagai musim di sana. Betul. Mereka tuh lebih suka pakai yang tanamilah tanamu.
0: Iya, karena kulitnya juga kan belentong-belentong gitu ya. Itu pakai tanamu akhirnya menjadi mulus.
1: Iya. Kabar baik Ibu Rifa Babe. Dari Ibu Wati ini tadi.
2: Iya.
1: Jadi gunakan minyak tanamilah tanamu ultimate dan natural cream.
2: Yes, benar.
1: 20-30 menit di pagi hari. Terima kasih.
0: Iya. Oke, Mbak Wati, terima kasih juga masih setia ikut kami dari hari pertama loh Bu Mbak Wati.
2: Luar biasa.
1: Ya, ini ada pertanyaan dari mobile apps dari Noni di BSD. Ibu, apa sih perbedaan face mask dan facial wash? Terima kasih.
2: Kalau face mask itu adalah masker, face wash itu adalah sabun cuci wajah. Kalau sanga-sanga, bentuknya untuk yang sabun cuci apa facial wash, sabun muka itu berbentuk foam, artinya busa yang lembut yang tidak membuat wajah ketarik, enggak membuat wajah iritasi, tapi begitu kita bilas dengan air ya. Itu wajah kita itu putih berseri dan seger gitu.
0: Apalagi dan aromanya juga.
2: Iya, aroma kan aroma jasmin. Jadi efek menyegarkan ke tubuh kita itu langsung kena gitu. Betul. Ya, karena ada aroma jasmin tadi. Nah, kalau face mask itu adalah masker wajah yang berbentuk clay. Jadi berbentuk clay ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua kulit normal, berminyak, kering itu bisa. Betul. Tapi justru untuk kulit berminyak itu tuh lebih bagus banget. Dia ada penyerapan minyak yang berlebih pada kulit wajah.
0: Clay. Kita pakai clay.
2: Ya, dan ini aroma matcha. Dan matcha sendiri itu kan banyak banget ya airnya. Manfaatnya ya untuk kulit. Untuk kulit.
0: Udah gitu warnanya hijau-hijau gimana gitu loh.
2: Nah, bentuk clay ini sangat beda. Kalau misalnya Mbak bandingkan ya beli yang sama-sama bentuk clay antara face masknya sanga-sanga dengan produk lain. Nah, biasanya mereka itu ketika diaplikasikan di wajah itu kering banget, kelihatan kering, ketarik gitu. Jadi kayak
0: sampai pecah-pecah gitu.
2: Iya, pecah-pecah. Terus habis dibilas tuh muka kita malah kering. Kelihatan karena pecah-pecah kan itu garis-garis halus
0: wajah
2: itu, makanya malah kelihatan. Nah, tapi kalau di face masknya kita nanti bisa coba ya, bisa buktikan sendiri, walaupun berbentuk clay tapi itu teksturnya lembut dan karena banyak mengandung oil-oilan seperti avocado oil, ressbun
0: oil.
2: Terus itu bahasa-bahasanya saya kurang ini ya, tapi per oil-oilannya itu cukup banyak sehingga walaupun clay untuk kelembapan kulitnya itu tetap terjaga. Jadi kulitnya itu terjaga, terhidrasi dan tidak kering. Nah, fungsinya itu kalau face mask itu bisa mengecilkan pori-pori, mengencangkan, mengangkat sel kulit mati, mengangkat apa namanya kotoran-kotoran di wajah. Ini jam-jam genting soalnya ya, udah mau jam 11, jadi kayak matanya juga udah rada-rada. Jadi rada-rada kurang-kurang fokus juga malam. Seperti itu ya, Mbak.
0: Oke, jadi face mask kita clay ya, gitu.
1: Iya. Ini Ibu Wati bertanya kembali.
0: Iya.
1: Ini saya ada tamu dari Washington. Ingin tanya, apakah bisa untuk menghilangkan bercak hitam bekas radiasi setelah operasi kanker?
0: Oke. Jadi untuk bekas hitam dari radiasi kanker itu sangat mungkin ya kan, karena dia tuh kan akibat mungkin sinar ya, pakai sinar itu yang membuat hitam-hitam. Jadi dengan menggunakan tanamilah tanamu, perlahan tapi pasti bekas radiasi itu bisa hilang. Ya Mbak Wati ya.
1: Iya, demikian Mbak Wati.
0: Iya, jadi mau dari Washington kayak ya. Nah, kalau di Washington memang susah jadi reseller di sana.
1: Iya. Foxian bisa kirim pesan di WhatsApp di 0811 8121 3998, 0811 8121 3998, atau bisa berkirim chat di Fox Mobile Application.
0: Oke, masih ada lagi? Huh? Ya kita jawab deh. Yuk.
1: Ada. Ini dari Emma. Emma di Gresik.
0: Gresik.
1: Ya, Gresik itu.
0: Gresik Surabaya.
1: Surabaya.
0: Iya.
1: Bapak, Ibu, apakah natural cream aman untuk kulit yang sensitif seperti saya? Terima kasih.
0: Jadi pengalaman kita natural cream itu aman untuk semua ya.
2: Iya.
0: Jadi bisa untuk pria dan wanita. Mm-mm. Dan tidak ada efek iritasi ya.
2: Benar.
0: Karena dia banyak mengandung minyak-minyak ya kan.
2: Benar.
0: Kita tuh base-nya tetap minyak walaupun apa namanya skincare kita tuh selalu berbasis kepada minyak, terutama di sini minyak tanamilah tanamu ya Mbak.
2: Iya benar. Jadi based on daripada natural cream sendiri itu adalah minyak tanamilah tanami yang
0: tanamilah tanahmu
2: yang sudah dikemas secara modern dan higienis. Kemudian ada penambahan seperti beeswax ya namanya. Si butter itu untuk melembabkan. Terus ada avocado juga di sana.
0: Avocado oil.
2: Avocado oil. Terus ada berbagai macam dan temu giring satu lagi yang paling
0: kita,
2: unik.
0: Jadi kita selalu menggunakan jejamuan asli Indonesia untuk sebagai tambahan.
2: Iya. Jadi untuk kulit sensitif sangat bisa, karena saya termasuk kulit yang sangat sensitif, dan tadi juga saya sudah spill juga di depan ada reseller kita yang kulitnya memang benar-benar lebih sensitif lagi dari saya, dan biasanya pakai produk yang mahal, dan karena faktor indeks ekonomi juga sekarang, jadi kan harus lebih pintar ya sebagai ibu-ibu untuk mengatur keuangan. Ternyata dia coba yang sangat-sangat natural cream sampai sekarang itu kan kalau beli natural cream itu sampai 10-20, karena emang satu-satunya itu yang cocok ke wajahnya. Dan sebelumnya juga sudah sebelum mengganti dari skincare yang mahal tadi itu, dia juga sudah coba sana sini ya, dari mulai merek Korea sampai merek-merek yang lain tuh sudah coba, tapi tidak bisa juga tidak berhasil, malah kulitnya jadinya ini beruntusan merah, jerawatan seperti itu.
0: Jadi kita aman dan tidak mengakibatkan yang aneh-aneh itulah ya, karena semua herbal.
2: Benar.
0: Dan semua kita juga memakai bahan yang kelas 1 ya.
2: Dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun Pi, 2024 Mei ya kita launching. Sampai sekarang kita belum dapetin feedback dari customer misalnya sensitif atau ada reaksi gatal atau apa gitu ya dari pemakainya.
0: Yes. Jadi skincare sangat-sangat luar biasa. Dan kita juga sudah dapat BPOM-nya resmi, halalnya juga resmi, dan sampai hari ini bahkan waktu dapat dari dari lab itu tidak terdetek adanya zat kimia.
2: Benar. tidak terdetek adanya zat kimia saking sedikitnya.
0: Betul.
2: Sehingga laboratorium alat tidak mendetek.
0: Iya.
2: Seperti itu.
1: Ya, oke. Okay. Sepertinya kita ada pesan-pesan nih.
0: Oke.
1: Okay. Dari sponsor kami.
0: Oke. Okay.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ya, masih bersama Mbak B di sini dan Ibu Riva. Mari bung rebut kembali.
1: Sangat-sangat
0: transformasi dari
1: putus. Jadi yang baru tahu dan belum tahu juga sangat-sangat itu apa? Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus.
0: Ya.
1: Jadi kalau Anda masih suka dengan aroma kutus-kutus ataupun komposisi dengan kutus-kutus yang lama, Anda bisa pindah ke sangat-sangat klasik.
0: Ya.
1: Tapi kalau Anda pingin ini varian baru ataupun sensasi yang lebih modern, Anda bisa pilih di sangat-sangat ultimate. Oh iya Pi, dari tadi kan kita cerita tentang herbal, bagaimana apa cara mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, permasalahan kulit, gitu ya. Jadi menurut Papi, ya menurut Babe, kalau tubuh kita mau sakit itu, apakah selalu disertai tanda-tanda atau memang kalau mau sakit ya pasti ya sakit aja gitu. Jadi supaya kita ini bisa
0: waspada
1: bisa jaga-jaga sebelum sakit gitu.
0: Betul.
1: Gimana menurut Bang?
0: Jadi kita harus ada ritual itu.
1: Ritualnya ke mana nih? Ke Gunung apa nih? Kawi bukan ya?
0: Ke Gunung Kawi ya boleh.
1: Lagi musim,
0: jangan cari rezeki di sana.
1: Kayak lagi musim lagi viral nih Gunung Kawi.
0: Iya. Yang ada Raharjo bukan rezeki. Jadi kalau cari rezeki pergilah bersama sangat-sangat. Di sini rezekinya banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi reseller atau jadi depo sangat-sangat rezeki Anda akan luar biasa. Jadi gini. Kita ini menerima tubuh kita. Suka begitu saja. Ya kan? Jadi misalnya kaki, karena udah jalan udah biasa aja, kita tidak memperhatikan kaki kita. Nanti kalau kesandung, oh ternyata bisa sakit juga ya kaki kita, gitu.
1: Iya.
0: Juga tangan dan sebagainya. Nah itu kita harus mulai sekarang, terutama di dunia yang hiruk pikuk ini, harus merasakan tubuh kita, bisa merasakan tubuh kita. Dengan sejenak sambil relax ya, sambil minum kopi atau minum teh atau yang lain, sambil merasakan apa yang terjadi di tubuh kita. Dengan cara kita ini punya apa, mata automatically ya, mata hati ya, itu menjalar dari kaki. Jadi dari kaki, kaki pertama kita scanning pakai perasaan kita. Lalu kaki yang kedua kita scanning dan seterusnya ke perut, lalu ke tangan kiri dan kanan, dan naik ke atas akhirnya ke kepala. Kita scanning, kita tuh punya scanner sebetulnya, tapi kita gak pernah pakai. Kita baru pakai scanner itu kalau kita udah sakit. Nah, tapi sakit itu biasanya merupakan apa, proses yang cukup panjang ya. Untuk itu ada waktu untuk kita scan diri kita sendiri ya. Kita tidak perlu harus apa namanya, istilahnya kalau di dunia kedokteran general check up ya, nggak usah. Kita sebetulnya bisa mengeneral check up diri kita sendiri dengan pakai perasaan kita, dirasakan semua dari bawah sampai ke atas. Dan kalau semua dirasakan tidak ada masalah, kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi tubuh yang istilahnya sehat gitu.
1: Jadi kita harus lebih peka sama tubuh kita sendiri dulu ya,
0: dan mencintai ya. Jadi kita suka peka, tapi kita gak pernah mencintai, padahal tubuh kita yang menolong hidup kita sepanjang umur kita.
1: Iya. Dan mungkin kita juga jarang berterima kasih kepada tubuh kita
0: sendiri.
1: Terima kasih tanganku, terima kasih kakiku, terima kasih pikiranku. Hari ini sudah menemaninku menghadapi masalah pahitnya kehidupan. Begitu-begitu ya,
0: ya.
1: Harus kita ajak komunikasi berarti tubuh ini.
0: Tubuh kita adalah teman yang paling setia. Gak ada teman yang lebih setia dari tubuh kita sendiri.
1: Terkadang kita sendiri pun karena kesibukan kerja, aktivitas, masalah dan segala macam itu, kita suka lupa sih memang
0: kita bertubuh.
1: Benar-benar. Kita suka lupa bahwasannya ini kita manusia yang punya rasa lelah, capek dan segala macam campur aduk. Dan karena badan kita itu masih terasa fit, kita tuh gas aja tuh tanpa mengindahkan apa tadi yang Papi bilang, rasa kepekaan pada tubuh gitu.
0: Bahkan sekarang harus, dengan adanya gadget, kita biasanya kalau ada waktu kosong langsung pegang gadget.
1: Benar.
0: Dan otak kita langsung di gadget itu, tidak di tubuh kita. Nah, tubuh kita teriak-teriak tapi kita gak mau dengerin gitu loh. Nah, nanti sampai sakit yang baru gitu.
1: Iya, jadi di awal itu kita sendiri harus peka dulu nih sama
0: tubuh kita.
1: Tubuh kita, kita rasakan ini apa yang gak nyaman gitu. Betul, ya. Sebelum padahal itu sebenarnya menunjukkan alarm bahwasannya itu kita bakal akan menemukan sesuatu.
0: Ya. Jadi gini, sakit itu jangan dianggap jahat loh. Dia itu alarm. Ya kan. Nih loh, aku nih ada yang enggak beres, ya kan. Coba tolong diperhatikan.
1: Benar-benar.
0: Nah, begitu kita perhatikan dengan perasaan kita, sebetulnya tubuh kita juga sudah bereaksi.
1: Iya.
0: Jadi alat-alat yang bisa keadaan darurat, dia akan bekerja. Kalau kita dengan perasaannya, karena perasaan itu memerintahkan otak untuk mana yang mesti bekerja. Nah, di sini datanglah sanga-sanga. Nah, sanga-sanga ini apa namanya, memercik supaya reaksi daripada sistem otak kita terhadap sakit ini bekerja dengan penuh. Ya. Jadi jangan dipikir sanga-sanga itu menyembuhkan, tidak. Sanga-sanga itu mendorong peralatan di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan atau merawat sakit tertentu. Karena secara biologi sebetulnya manusia itu sudah dilengkapi dengan semua peralatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
1: Okay.
0: Cuman banyak gak dipakai. Kenapa? Karena begitu sakit kita ke dokter.
1: Benar.
0: Ya.
1: Padahal kita bisa menyembuhkan, mengendalikan sakit itu sendiri.
0: Betul.
1: Dari diri kita, ya, untuk tubuh kita.
0: Betul, apalagi dengan dibalur oleh sanga-sanga, karena dia kayak di-trigger, ditambah energi untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri.
1: Iya, itu cara bekerja sanga. Ini banyak juga nih pertanyaan dari netizen, dari customer kita. Ya, percaya nggak percaya sih kalau kita bilang sanga-sanga itu bisa mengobati penyakit lipoma, penyakit-penyakit berat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Terus ya, kemarin dapat laporan pasien yang sudah stroke bisa jalan walaupun masih, tadinya kan baring ya, nggak bisa sama sekali, semua dibantu makan juga dibantu segala macam, untuk apa namanya, duduk aja juga dibantu. Nah, dengan treatmentnya minyak balur sanga-sanga,

0: report ke kita itu penyakit yang tidak ada di packaging yang diarahkan
1: ya, program itu. Ya, memang tuh, seperti itu.
0: Seperti itu tuh gimana ya cara bekerjanya?
1: Jadi gini, ini, kita ini minyak kita tidak menyembuhkan penyakit sebetulnya. Mm-hmm. Dia mendorong tubuh kita untuk menyembuhkan penyakit itu.
0: Ya.
1: Membangunkan sistem imunitas, sistem ketahanan dalam tubuh kita untuk bekerja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan minyaknya yang bekerja, tapi sebetulnya tubuh kita. Tapi tubuh kita ini karena udah kelamaan semua tergantung obat misalnya, udah males. Mereka males bekerja. Nah, dengan dibalur minyak sanga-sanga, dia tuh bangun. Seperti sebuah sepeda motor ganti busi baru lah. Nah, ya kan, dulu berbet ya karena mungkin businya udah jelek. Tapi begitu diganti busi baru, dia langsung bas, lancar. Nah, ini yang orang suka lupa. Kita ini bukan obat.
0: Benar.
1: Tapi kita energi yang benar membuat manusia kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada kondisi defaultnya ya. Seperti komputer kalau udah hang ya kan. Kan kita mesti matiin dulu ya. Baru kita hidupin lagi. Nah, waktu kita hidupin lagi, minyak sanga-sanga itu kembali pada struktur awalnya. Hingga orang, makanya setelah balur sanga-sanga itu terasa nyaman. Itu mengatakan bahwa kita kembali kepada idol system atau awal tubuh kita. Nah, ini kayaknya cuma sanga-sanga yang bisa. Minta maaf ya, saya bukan overclaim, tapi ini sudah terbukti terhadap diri saya sendiri.
0: Iya, benar. Sampai yang Mami rasakan sendiri ya. Mau sakit gigi, mau sakit mata, terus mau sakit perut, mau demam. Bingung juga kalau misalnya pakai minyak sanga-sanga ini, itu bisa menuntaskan semua gitu. Jadi ini,
1: jadi yang dituntaskan bukan penyakitnya, tapi sumber kemampuan kita untuk menyelesaikan penyakit. Jadi Tuhan telah memberikan kekuatan itu sejak kita lahir. Tapi tidak pernah dilatih dan juga tidak pernah secara budaya diberitahu bahwa kita tuh bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Jadi dengan hanya dengan minyak sanga-sanga itu semua kembali kepada idol system untuk bisa menyembuhkan. Jadi menyembuhkan itu sebetulnya dilakukan oleh tubuh kita sendiri.
0: Oke. Itu yang paling ajaibnya kan biasanya titik pembaluran itu kan di tubuh ya, ya mau di area tulang ekor, tulang punggung, telapak kaki, telapak tangan. Nah, waktu itu Mami punya pengalaman waktu selesai berobat di dokter gigi.
1: Iya.
0: Ya, itu dari pagi sampai malam, pagi pun udah was-was ya.
1: Iya, udah was-was, nggak pulang-pulangnya ada apa yang terjadi ini?
0: Iya, jadi itu luar biasa sakitnya. Karena Mami harus mengikis veneer yang lama, terus pasang veneer yang baru kan ngerapiin gitu. Terus ada tanam gigi di rahang Mami nggak paham. Cuma tuh terasa sakit walaupun dibius. Nah, pulang dari dokter, Mami diresepin obat, dikasih obat ya, banyak banget, dari mulai anti nyeri. Karena Mami bilang saya nggak bisa makan obat-obatan yang terlalu tinggi dosisnya. Saya biasa yang generik, tapi ini memang sudah baku obat dari dokter gigi itu, dan ada 7 macam kalau nggak salah. Sampai obat kumur, obat oles semua itu dikasih. Karena ini setelah habis biusnya ini bakalan sakit banget, nggak bisa makan mungkin 2-3 hari seperti itu. Kata dokter itu, Mami itu udah ketakutan terus bayangin sakitnya gimana, mana kan harus ngomong, harus kerja, harus beraktivitas. Nah, waktu itu ya Mami turutin lah makan obat itu, tapi ternyata memang obat itu keras banget karena ada 4 macam yang harus dimakan, dan akhirnya saking kerasnya itu badan Mami itu kayak jadi dingin, lemes, gemeter gitu. Akhirnya nggak tahan ya, mana denyut, mana mikirin badan lemes dan deg-degan, debar-debar gitu. Dan Mami inisiatif dah pakai sanga-sanga aja deh gitu. Jadi Mami nggak makan obat itu. Padahal udah makan obat itu juga, udah pakai oles gigi, oles gusi juga, itu denyutnya minta ampun masih tetap denyut. Akhirnya karena Mami harus milih nih, ini udah nahankan sakit gigi, nahankan jantung berdebar lagi, terus mual lagi, asam lambung lagi naik. Wah, ini nggak ya. Akhirnya Mami singkirkan, Mami
1: semua obat disingkirkan.
0: Mami ikhtiar pak.

0: pakai minyak sangat-sangat.
1: Yeah.
0: Dan itu dalam satu hari habis setengah botol. Jadi memang nggak bisa sekali. Yeah. Waktu itu karena memang itu kan kayak operasi juga, yeah,
1: betul,
0: ya.
1: Yeah.
0: Kayak seperti operasi juga. Pakai itu, mami pi, kalau udah kering ya digusi, yeah, di gigi itu, dikumur-kumur. Mungkin ketelan, yeah, banyak juga, yeah, itu hampir sampai setengah botol, betul, kan. Dan akhirnya nyeri itu hilang perlahan. Dan biasanya recovery-nya itu katanya sampai seminggu dua minggu, dua hari mami pakai minyak sangat-sangat, yeah, akhirnya bisa normal.
1: Hanya udah, dua hari.
0: Iya. Tapi tuh memang kan bongkar gigi.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi,
1: iya,
0: pasti lama.
1: Dimengerti.
0: Jadi pakai minyak sangat-sangat itu akhirnya dalam dua hari itu denyutnya juga nggak ada, mami udah bisa makan normal,
1: iya,
0: asam lambung nggak kumat dan segala macam. Nah, makanya kalaupun pemakaiannya itu diaplikasikan di seluruh badan, itu memang lebih bagus ya. Tapi, yeah, karena gigi, mami pikir ya udah ke, yeah, gigi aja,
1: ke gigi,
0: ternyata bisa
1: betul,
0: gitu. Jadi nggak tahu cara bekerjanya si minyak ini, apa dia digusi, apa digigi, yeah, gitu ya. Cuman itulah faktanya,
1: betul,
0: guys.
1: Yeah.
0: Termasuk Pinkan kemarin, yeah, baru
1: operasi.
0: Iya. Itu sama, nah, tuh sakit banget, nah, pipinya bengkak, denyut. Syukur mami bawa minyak sangat-sangat, sampai dokternya bingung, ini bau aroma apa, bu, pakai apa, ya mami tunjukin ini minyak sangat-sangat. Nah, ternyata juga sangat membantu, dan dalam dua hari tuh si adek yang barusan operasi itu yang wajahnya bengkak, terus yang denyut sakit dalam dua hari, akhirnya itu meredah, ya, semuanya, dan dia bisa makan normal,
1: ya,
0: meskipun
1: aktivitas,
0: ada antibiotik karena, ya, itu ada luka mungkin, ya, ya, meskipun ada antibiotik yang harus dimakan, tapi, ya, obat-obat yang lain dia nggak makan lagi.
1: Oke, luar biasa, minyak sangat-sangat. Jadi perlu diketahui, gigi pun diberesin sama minyak. Iya, minyak sangat.
0: Jangankan tubuh, gigi aja
1: gigi
0: dia mau
1: yang
0: beresin.
1: Tempat sakit yang luar biasa. Lebih baik patah cinta daripada sakit gigi, kan? Ya, jadi minyak sangat-sangat memang bisa merecovery tubuh kita untuk menghilangkan semua sakit penyakit, ya.
0: Benar.
1: Jadi bukan hanya sakit-sakit yang seperti tertulis di apa namanya, di kotaknya, tapi juga yang ini, yang kesaksian yang luar biasa adalah Bu Rifa dan anaknya, karena,
0: iya,
1: kebetulan Bu Rifa ini ganti gigi, ya, biar cantik, kan.
0: Karena udah lama sekali tuh yang thinner itu,
1: ya,
0: udah hampir berapa ya, 10-12 tahun,
1: ya,
0: gak bagus juga,
1: ya,
0: dipakai,
1: betul, ya,
0: terus, jadi, nah, harus diganti.
1: Makanya dirombak giginya juga, Mbak Pinkan itu geraham belakang, ya,
0: operasi,
1: ada dua-dua, ya, empat
0: gigi,
1: ya, jadi dua-dua,
0: iya,
1: dioperasi dan bisa diselesaikan dengan baik dan tubuhnya kembali normal dengan menggunakan minyak sangat-sangat, ditempel maupun dikumur, ya,
0: iya,
1: dibandingkan, iya, dengan obat-obat yang diberikan dokter itu malah menyebabkan asam lambung dan,
0: iya,
1: sebagainya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Yosua.
2: Iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Thomas di Bogor. Babe, apakah ada produk untuk mengurangi aroma tak sedap di ruangan yang lembab?
1: Oke, gampang, Mas. Kita ada dupa sangat-sangat. Tinggal dinyalakan, nanti rutin, ya, ruangan itu akan menjadi segar dan bau apeknya hilang, ya. Kita ada dua varian, bunga buda dan
0: melati,
1: ya. Harganya murah. Satu dus hanya 20.000, bisa dipakai untuk 2 jam.
0: Satu batang. Satu bungkus ada 20 batang.
1: Iya, jadi bisa dipakai untuk 20 jam. Biasanya, kalau saya pakai dupa sangat-sangat itu untuk menghilangkan apek, itu paling 2-3 batang.
0: Nyamuk.
1: Dan nyamuk juga pergi.
0: Terus lalat
1: juga pergi.
2: Kalau buat apa namanya, black mold di kamar mandi itu, jamur-jamur itu.
1: Wah, itu enggak, bukan urusannya si dupa itu.
0: Itu harus dibersihkan dulu.
1: Iya, itu bukan urusan dupa, ya. Jadi ini di ruangan yang kering, ya.
0: Itu jamur itu
1: susah, ya, kalau itu di dupa. Jadi ini ruangan yang kering karena lama enggak dipakai, misalnya kamar tertutup. Nah, ini bisa dinetralisir dengan membakar dupa sangat-sangat,
0: iya,
1: ya. Harganya murah dan segera order, ya.
2: Ya, silakan Bapak Thomas di Bogor.
1: Order aja di apa namanya Sanga-Sanga TikTok ya.
2: Iya, di Sanga-Sanga TikTok atau di Fox Radio Jakarta.
1: Iya.
2: Iya, sepertinya
0: sebentar kita lagi jam 11 nih,
1: iya,
0: udah
1: okay.
0: Mau habis ya kan?
1: Udah habis.
0: Tanyanya udah habis. Di aplikasi okay, Fox streamingnya juga sudah habis ya.
1: Ya oke. Okay. Terima kasih ya bersama-sama dengan kita bincang-bincang sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Perlu diingat, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Jadi sangat-sangat itu bukan produk yang muncul demikian saja, tapi merupakan transformasi dari minyak kutus-kutus sejak 2013. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami berdua mengucapkan selamat malam
0: ya,
1: dan jangan lupa sebelum tidur balur minyak sanga-sanga. Oke, see you tomorrow.
0: Bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Mengutip buku Fikih Ibadah, panduan lengkap beribadah sesuai sunnah Rasul oleh Hasan Ayub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Muslim untuk makan dan minum dalam posisi berdiri. Hadis ini diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dan minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia muntahkan." Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak? Di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit.

0: Stay smart and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Beraktivitas kembali, menikmati dan juga apa namanya? Menjadi apa tulang punggung dan juga mencari rezeki di pagi hari ya.
0: Betul.
1: Bismillah dulu tuh, bismillah. Jadi biar semuanya lancar.
0: Semangat buat para apa pejuang cuan, pejuang nafkah. Selamat juga mengarungi kemacetan daerah-daerah di Kota Bandung. Ya mungkin jam segini tuh udah langganan banget macet. Kayak ya udahlah, biasa aja gitu. Duh, kayak Gunung aja. Batu.
1: Betul, pasir,
0: Rancamanyar.
1: Rancamanyar ya, Kopo-Kopo.
0: Nah, oi, Cibaduyut,
1: Kopo. Cibaduyut. Oh, sesungguhnya saya di Kopo tuh dari 86.
0: Oh iya.
1: Dari 86, dari SD kelas 6 keluar masuk SMP udah di Kopo.
0: Oh, sebelumnya di mana, Om?
1: Kenapa?
0: Sebelumnya di mana?
1: Sebelumnya di Kanada.
0: Oh, di Kanada. Lahir di Kanada ya.
1: Ya di tempat sepatu ya. Sama toko martabak Kanada. Tapi ngomongin masalah kemacetan, mungkin kalau orang-orang yang sudah lama menjadi bagian dari wilayah itu sendiri, anak lokal ceritanya, itu akan menikmati keseharian ya kok. Nyantai-nyantai aja, mau macet apapun ya karena kita nikmatin. Ini mungkin karena orang-orang yang pertama kali masuk atau mungkin ngelewati jalan itu
0: kaget.
1: Wah, begini amat sih. Gimana kabarnya Pepi? Di Rancamannya
0: gitu. Ya Pepi kan? Mau sampai gimana pun tetap aja bapak-bapak.
1: Tetap
0: aja. Akan bisa ngulang lagi jadi remaja.
1: Betul, tetap aja dia kalau siaran telat.
0: Enggak
1: akan ada korban. Oh, sekarang udah enggak ya?
0: Enggak sekarang.
1: Alhamdulillah ya. Kayaknya sudah dapat hidayahnya nih kayaknya. Mau umroh katanya alhamdulillah.
0: Tapi Om Awang sebagai warga Kopo sendiri paling lama atau paling ini berapa lama mengarungi jalanan Kopo?
1: Dari mana nih?
0: Dari mana aja? Pernah enggak kayak yang benar-benar wah ini mah terlama banget gitu.
1: Kalau saya kan orang Kopo jadi bisa tahu di mana jalan-jalan tikus yang bisa dinikmati.
0: Gitu. Jadi nggak pernah yang lama banget?
1: Ya paling lama cuma setengah jam, setengah jam lah, sejam aja. Kalau sejam sih kayaknya nggak begitu ya. Jadi kalau kayak kemarin yang ada pohon tumbang, itu kan prosesnya lama.
0: Iya.
1: Itu makanya, kamu tahu sendiri kalau saya mau orang kaya, saya mah nggak ribet. Jadi ketika macet, telepon ke papa.
0: Helikopter, jemput.
1: Helikopter.
0: Oh. Iya. Orang kaya beda ya. Telepon helikopter, jemput helikopternya. Di rumah tuh helipadnya, di rumah.
1: Kenapa?
0: Helipadnya di rumah udah tersedia.
1: Helipadnya?
0: Uh-uh.
1: Di rumah enggak ada helipad.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Adanya heli guku.
0: Kemari.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM. Feel good.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Tapi kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang memang berhubungan dengan Bandung saat sekarang viral. Jadi kalau ngomongin masalah Kopo,
0: yeah.
1: Itu Kopo itu kan terbagi dua, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
2: Betul. Nah,
0: oh iya. Iya. Oh iya iya iya.
1: Kota Madia dan juga Kabupaten. Tapi kenapa sering yang dibilang banyak hal yang menggembirakan dari Kopo itu biasanya di Kabupaten?
0: Kabupaten.
1: Macetnya di Kabupaten. Kalau di daerah-daerah kota mah agak sedikit memang ada, tapi tidak terlalu sehetik di Kabupaten Kopo.
0: Oh.
1: Kabupaten Bandung.
0: Yeah.
1: Beberapa pekan terakhir Kopo ini jadi perbincangan hangat di media sosial. Ratusan konten tentang Kopo pun bertebaran di mana-mana. Akibatnya nih, popularitas Kopo semakin melonjak tinggi. Iyalah. Dan hampir menyaingi nama-nama beken lainnya seperti Braga dan Ciwidey di Bandung. Kabupaten Bandung Ciwidey. Enggak cuma itu doang, banyak orang yang mulai mempertanyakan Kopo.
0: Ada apa dengan Kopo, AADK? Kenapa Kopo? Atau ada apa aja di Kopo? Saking penasarannya, banyak juga yang pengen datang ke Kopo.
1: Betul.
0: Menghabiskan waktu di Kopo, jalan-jalan di Kopo, sampai menua bersama di Kopo. Tapi sampai sejauh ini, gak ada alasan tunggal kenapa Kopo bisa-bisa tiba-tiba ini makin populer tuh.
1: Tapi ya, buat kami-kami sebagai orang Kopo, Awang dan Jojo di sini, merasa bangga dengan hadirnya kami di Kopo.
2: Betul.
0: Iya.
1: Karena orang-orang Kopo itu adalah orang-orang terpilih di
0: sini. Kenapa emang?
1: Coba kalau yang gak kepilih ada mall betah tuh di Kopo.
0: Benar-benar.
1: Kopo masa segala ayah sok. Mall yeah. Miko Mall ayah.
0: Ayah, benar-benar.
1: Rumah sakit Sentosa ayah. Rumah sakit Immanuel di Kopo.
0: Iya benar.
1: Batagor Dodana di Kopo. Isan sama Yunus di Kopo.
2: Betul. Sok
1: dimana di Batagor. Itu yang mempopulerkan Batagor itu pertama kali mempopulerkan adalah orang Kopo.
0: Oh iya.
1: Sok pasar ya, pasar Sehati, pasar Caringin.
0: Oh, banyak pasar, ya Kopo ya.
1: Banyak sok bayaran desa Jo.
2: Apalagi ya pasar.
1: Sehati, Caringin, Astana Anyar di Kopo.
2: Oh iya betul.
0: Iya.
2: Sok,
0: iya. Banyak ya.
1: Banyak sok. Tukang emas di
2: banyak,
1: Kopo. Perusahaan pasir Kopo itu Pasir Koja ya.
2: Iya.
1: Toko ABC.
2: Dua sok. Lagi di Sayati satu.
1: Sok Rauli. Kopo itu ada tempat di mana kita ngerasain tidak pernah ada di tempat-tempat lain.
2: Apa itu?
1: Bihbul.
2: Oh iya.
1: Ya tapi yang ngebul.

Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Selamat morning, is in the house.
2: Morning.
1: Bawa ini dia, bawa apa namanya? Bawa misting.
2: Mau misting, Pak, karena anak saya yang kecil hari ini pertama sekolah, Pak.
1: Oh, kuliah ya.
2: SMA, Pak.
1: Oh, SMA.
2: Tuh lihat seragamnya tuh.
1: Oh iya, benar, luar biasa. Kok pakai rok?
2: Enggak dong, anak saya cowok, Pak.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.